0: gagas kali, banyak burung, juga pemandangan bagus, langsung balik lautan. Pokoknya kampion ini juara. Juara ini asli.
1: Desa Wisata Religi Bobohu, Kabupaten Gorontalo, bisa menjadi salah satu tujuan wisata ketika berkunjung ke Gorontalo. Desa Adat Bobohu merupakan kawasan perkampungan yang terletak di Desa Bongo, Kecamatan Batu Da Pantai. Diapit oleh kars dan pemandangan hamparan laut biru yang luas, menjadikan desa ini semakin unik. Mengandalkan konsep wisata religi berbasis alam, dari gubuk Wombohe hingga ke fosil kayu yang berusia ratusan tahun terhampar di desa adat ini. Kami ajak Anda pendengar mengikuti perjalanan kami menyusuri desa adat wisata Bobohu yang menyimpan banyak keindahan alam yang asri.
2: Kicauan burung pagi menyertai perjalanan kami dari kota Gorontalo. Jarak sekitar 10 km kami tempuh selama setengah jam. Sang mentari di ufuk timur sebentar lagi terbit. Ketika kami meninggalkan kota Gorontalo menuju Bukit Bobohu, disuguhi dengan pemandangan alam yang sangat indah. Di sisi kanan bertembokan gunung, dan di sisi kiri curang yang tidak terlalu curam, nampak terhampar pemandangan lautan biru. Laju kendaraan kami agak melambat ketika berpapasan dengan mobil angkutan umum yang mengangkut anak sekolah yang menuju ke arah kota Gorontalo karena jalannya tidak terlalu lebar. Saat ini kami sudah berada di gapura masuk Desa Bobohu, sebuah desa adat yang menjadi pusat wisata budaya religi Gorontalo. Di desa ini pun kita bisa mengenal lebih jauh mengenai kerajaan Gorontalo. Mato Duolo, sebuah tempat di mana lingkungan desa adat ini menyimpan berbagai macam sumber mengenai sejarah kerajaan Gorontalo.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Pak, ada karcis di sini?
4: Cuma mau kasih masuk ke lereng.
3: Kasih masuk ke lereng.
4: Satu orang satu.
1: Saat memasuki kawasan desa adat Bobohu, kami pun disambut dengan pemandangan fosil-fosil kayu yang berada di pintu masuk desa. Fosil-fosil kayu yang telah berusia ratusan tahun ini terhampar lepas di pintu masuk gapura Desa Bobohu. Potongan-potongan fosil kayu berdiri kokoh, berjejer dengan deretan Wombohe atau gubuk khas Gorontalo, sebuah pemandangan khas di sini, di Desa Adat Bobohu. Seperti yang diungkapkan Payohan Arbi.
5: Fosil kayu yang ada di area atau lokasi Taman Wisata Religi ini, lokasi pengambilannya itu di Desa Tohupo, berlokasi di Sungai Tohupo. Ya, terjadi pengangkutan itu di tahun 2012 begitu. Selanjutnya jumlah daripada fosil kayu yang diangkut ke taman wisata itu berjumlah sekitar 2000 potong yang terdiri dari kecil ataupun besar-besar yang kita bisa lihat di taman wisata. Dan sampai dengan saat ini alhamdulillah masih tetap terjaga dan terawat dengan baik.
1: Belum jauh kami melangkah, kami sudah disambut oleh ratusan burung merpati jinak, seakan menagih makanan pada kami. Dan secara spontan, kami langsung melemparkan biji-biji jagung yang sudah kami siapkan terlebih dahulu. Dan dalam sekejap, kami pun diserbu ratusan merpati jinak.
3: Saya sudah bersama dengan pengunjung Desa Bobohu dan saya akan mencoba menyapa. Namanya?
6: Mustafa.
3: Bapak sudah ke bukit kubah di atas?
6: Belum. Iya, saya sangat tertarik ini dengan adanya ini. Orang Gorontalo sangat kreativitasnya sangat tinggi. Saya tidak menyangka kalau seandainya ada semacam ini ya, yang religius sangat luar biasa.
3: Bapak asalnya dari mana?
6: Dari Kabupaten Goa.
3: Oke. Okay. Okay. Dan saya pun akan mencoba menyapa seorang ibu yang sedang asik bermain dengan burung-burung merpati yang ada di sini. Ibu Era dari Makassar. Ibu Era, bisa diceritakan bagaimana ibu bisa tiba di Desa Bubohu ini, Bu?
7: Pertama karena memang hobinya suka jalan-jalan. Nah, terus yang kedua katanya di sini ada merpati sama sejarah-sejarah begitu.
3: Oh, okay. Terima kasih, Bu. Ya.
1: Desa yang masuk ke dalam daftar 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2021 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini semakin mengundang rasa penasaran kami. Desa Adat Bubohu telah ditetapkan sebagai wisata religius oleh pemerintah Provinsi Gorontalo karena pesona dari wisata budayanya yang tersimpan rapi di desa ini. Selain mempelajari agama Islam, suasana religius sangat nampak terlihat. Sehingganya, jika berkunjung ke sini, pengunjung disarankan menggunakan pakaian rapi dan tertutup. Jika tidak, maka akan dipakaikan mukena atau sarung. Pesantren alamnya menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke sini. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yeti Ma'ruf.
8: Dia ajak anak-anak dengan orang-orang dewasa, anak muda. Dia ajak belajar mengaji. Jadi tempat pengajian pertama itu di sebelah sini, ada bangunannya di situ. Itu pondok pertama sebelum ini. Waktu itu begitu selesai bangunan itu, orang-orang sini itu, makanya itu jadi taman pengajian pesantren alam itu orang-orang sini, masyarakat di sini semua. Datang mengaji 1-2 jam. Habis itu pulang ke rumah masing-masing, itu yang makan pesantren, bukan konsep pesantren, pondok pesantren. Makanya santrinya ini, manusia yang ada di sini, ini tanaman dan binatang-binatang ini, burung, posi, dan makhluk gaib. Nah makanya kalau masuk ke sini itu kan, berarti yang masuk ke sini itu berarti santri, harus pakaiannya rapi, seperti itu.
3: Perempuan harus berhijab.
8: Iya. Yeah.
3: Oh, oke. Okay. Begitupun dengan laki-laki. Mm-hmm.
1: Sambil berjalan di bawah pohon yang tumbuh di kiri kanan jalan-jalan desa, nampak juga terlihat ada dua kolam renang yang terletak di depan Wombohe atau gubuk khas Desa Adat Bubohu. Banyaknya para wisatawan yang berkunjung ke desa ini membuat perekonomian desa adat ini meningkat. Apalagi di puncak perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Desa Bubohu menjadi pusat perayaan walimatan karena memiliki keunikan dengan kue khas Kolombengi seperti penuturan Ibu Wiwin, warga Desa Bubohu.
9: Ya, alhamdulillah kita dapat pesanan yang lebih banyak, sebelumnya cuma sedikit 1-2 bak. Cuma kalau dengan adanya kegiatan budaya walima ini tiap tahun itu kita sudah ada peningkatan yang sangat luar biasa, Bu. Oh, biasanya begini, Ibu. Biasanya yang tidak punya kesempatan mau babekin Kolombengi, so mau bawa sewa. Dihitung satu butir telur jadi satu bak, sewanya 60.000. Nah kalau dorang mau suruh bikin 10 bak jadi 600 toh, Bu.
1: Ini pun dibenarkan oleh Pak Yohan.
10: Ya, alhamdulillah dengan adanya wisata di Desa Bongo ini, pendapatan ekonomi masyarakat itu mulai meningkat. Dan alhamdulillah pada penganugerahan ADWI kemarin, ADWI Anugerah Desa Wisata Indonesia di bulan November, alhamdulillah lebih meningkat lagi pendapatan masyarakat. Karena beberapa masyarakat di sini sudah ada yang memiliki UMKM. Dan ini sangat berdampak pada pendapatan ekonomi, terutama bagi pembuat kue-kue tradisional yang ada di Desa Bongo.
1: Jika akan melangkah jauh menaiki puncak bukit, kita akan mendapati sebuah masjid mewah yang memiliki nama Masjid Walima Emas. Dibangun pada ketinggian 250 kaki di atas permukaan laut yang berdinding kaca di sisi kiri dan kanan masjid. Masjid yang berdiri kokoh ini nampak unik, karena selain kubahnya yang berwarna emas, bentuknya pun seperti kue kolombengi. Kue yang menjadi khas dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
7: Permisi Pak.
0: Mari Ibu.
7: Iya. Nah, saya mau otw ke kubah emas nih Pak. Terus saya mau hampir di sini dulu. Kira-kira berapa lama nih jarak tempuh dari atas sini ke?
0: Kalau kita jalan kaki lewat sini Bu, mungkin ada sekitar 5 menit kalau kita jalan kaki.
7: Oke.
0: Okay. Kalau kita menggunakan mobil mungkin ada 2 menit.
7: 2 menit perjalanan. Iya. Nah, di sini bisa dijelasin nih Pak. Ada nama-nama hari, hari Kamis, Rabu, Selasa. Ini maksudnya apa nih Pak?
0: Nah, ini hari-hari ini dibuat untuk memang apa namanya hari hari apa namanya itu tulisan hari yang unik di
7: kalender raksasa katanya Pak ya.
0: Jadi ini kalender terbesar di dunia.
7: Oke. Okay.
0: Tapi apa namanya tulisannya memang diacak seperti ini karena memang dibuat lebih unik gitu.
7: Dari yang lain ya.
0: Dari yang lain yang dari cara umumnya.
7: Nah, dari sini sudah terlihat kubah emas. Masjid kubah emasnya, tapi saya harus jalan kaki melanjutkan perjalanan menuju masjid tersebut.
1: Rasa lelah saat menanjak ke atas bukit Masjid Kubah Emas akan hilang seketika ketika berada di pelataran Masjid Kubah Emas. Terlihat Gunung Dunalihe yang menjulang dengan tebing-tebingnya yang curam juga merupakan panorama yang mempesona dilihat dari masjid ini. Kemiringan lerengnya yang ditumbuhi pepohonan memberi pemandangan yang menakjubkan. Di arah selatan, Teluk Tomini yang membentang sepanjang mata memandang memberi kesejukan, sehingga pemandangan rumah-rumah warga desa dan perahu-perahu nelayan, serta hamparan laut biru yang luas dan keindahan di empat penjuru mata angin bisa kita dapatkan sekaligus. Ini diungkapkan oleh Jufri, anak muda yang kami temui di pelataran Masjid Walima Emas.
11: Lala memang ada naik kemari di Masjid Walima Emas ini. Bo, alhamdulillah ternampak sedikit pemandangan. Langsung hilang lala Pak. Gagah sekali, banyak burung. Juga pemandangan bagus, langsung balian lautan. Pokoknya kampion ini juara. Juara ini asli.
1: Desa ini menawarkan pengalaman berwisata yang tidak ditawarkan oleh destinasi wisata yang lain. Religius, edukatif, dan pemandangan yang sangat memanjakan mata. Kasrian alamnya bikin mata tak bisa berkedip, sambil mulut tak putus-putusnya, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan pencipta alam semesta.
12: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya Luhulun Dalo Mengudulo Omongo Tato Menguti Lo Menguti Omo. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, masih bersama di Anjayayan. Sahabat budaya, saat ini sudah pukul 8 pagi lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini barangkali baru bangun tidur nih. Karena efek begadang semalam ya. Karena sahabat budaya, di beberapa tempat ya yang jadi tempat favorit anak muda, bahkan pagi tadi ya, subuh pasti Anja mau ke kantor, itu masih ada beberapa kumpulan anak muda yang stay di pinggir jalan ya, lagi nongkrong dengan teman-temannya sambil ngobrol-ngobrol. Ada komunitas motor, kemudian ada juga komunitas mobil, sahabat budaya ya. Pasti Anja ada lewat tadi, memang masih banyak yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, sahabat budaya. Kalau di sentral tadi cuma masih terlihat beberapa orang saja ya, sahabat budaya. Selamat menikmati hari libur Anda. Berharap ada turun hujan di hari ini, karena setelah sekian lama berbulan-bulan kita menantikan hujan. Kemarin memang ada postingan yang mengatakan bahwa di sebagian wilayah Bonebolango itu diguyur hujan ya. Nah, bagaimana di lokasi Anda, sahabat budaya, apakah turun hujan kemarin? Boleh mau cerita ke Maripati Anjaya di sini. Anda bisa ikutan bergabung di Posilita Pomai, sahabat budaya. Ini Posilita Pomai ini setiap Sabtu dan juga Ahad ya, dari jam 8 pagi sampai di jam 9 pagi, sahabat budaya. Karena di Senin sampai Jumat kan ada obrolan Pak Kuni tuh ya. Ada Tipa Kuni bersama penyiar di program pagi itu, sama-sama ada obrolan mengangkat satu topik. Nah, kalau di Sabtu Minggu atau Sabtu Ahad itu ada program Posilita Pomai, sahabat budaya. Jadi orang bisa bercerita, ada yang ingin Anda sampaikan, sama-sama orang mau bercerita di sini, sahabat budaya. Anda bisa pergunakan layanan telepon 08114304040, juga di 08225996826. Sekali lagi sahabat budaya, bisa bergabung di layanan telepon 08114304040 atau juga di 08225996826 ya. Sahabat budaya Luhulun Dalo, seperti yang sudah Ti Anjayan sampaikan juga tadi di segmen Umalowali ya, di jam 7 pagi tadi, bahwa ada kabar bahwa BPBD mendistribusikan 10.000 liter air untuk warga Bolihuto ya, tepatnya di desa Parungi dan di desa Ilohiluma. Di Parungi berarti di kampung Ibu Neli, barangkali Ti Ibu Neli lagi badengar, tapi kemarin Ti Ibu Neli ada di sini, Ti. Apakah kebagian juga air bersih Ibu Neli atau bagaimana nih Ibu Neli ya? Dan sahabat budaya, BPBD bersama dengan unsur terkait ini sudah menyalurkan air bersih ya sebanyak 10.000 liter kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di Kecamatan Bolihuto, Kabupaten Gorontalo. Pembagian air itu ataupun pendistribusian air itu berlangsung mulai dari pukul 12.31 sampai di pukul 19.20 waktu Indonesia Tengah. Berarti sampai jam 7 malam ya Ibu Neli ya. Saya coba dulu, ini sudah ada yang bergabung di layanan telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, Posilita Pomai.
1: Oh, cerita lo Ti, olamat ya lo dunggaya,
0: Jo, Ti ibu siapa ini?
1: Ibu Sri ini, Pol ya.
0: Ibu Sri. Ti ibu Sri ada kemarin?
1: Ada. Ya, ada cari-cari, tidak ada, Bu Tipa Kuni. Baru Ibu Neli hati ada pikir Pak Sepe. Sebetulnya Sepe anak kan ada bajual kemarin tuh di situ. Di Risola Queen itu, baru saya
0: tidak dapat tahu.
1: Itu kan ada pertanyaan, ada pertanyaan itu mengenai UMKM kemarin itu, yang dijual oleh itu yang macam beras. Dia cuma dapat cumu aja, ada gula, padahal di sini tidak ada gula. Lagi ada cumu kasan ini yang lain, kau dorang ini. Bikin tatawa kemarin ini. Dorang bilang tidak ada gula, ibu. Baru saya bilang, sudah juga suruh ini orang lain. Padahal lagi mau cumu itu, ada barito, ada dia kita, ada ayah. Sudah juga, ada yang lain, bah, ini, ada antri. Saya suka kasih pada orang. Ada baku dapat enti ibu, siapa Lika,
0: betul.
1: Alhamdulillah ada pika sana, ibu ada bilang sana, hati Allah tidak bawa apa-apa. Karena ada baku dapat enti, enggak baru.
0: Enggak,
1: salam peti anja, biar cuma ini risol rasa kasana. Kalau boleh kakak tahu berminat.
0: Kalau saya kemarin di Tripraseti ada kebetulan ada acara bintang radio.
1: Nanti Bu Indah dorang bilang, ada acara dorang di situ tidak boleh mau ganggu. Saya bilang, iya biar dia sampai pulang. Saya pulang nanti setengah 1.
0: Setengah 1, padahal saya jam 10 saya ada di studio. Ada siaran saya jam 10.
1: Di Aja tidak ada, baru ada yang di pintu. Dia bilang ada di anu dorang ibu, tidak boleh mau ganggu. Tolong juga, saya bilang asom pulang. Si opa ini ada jalan deng saya ini, ada babonjing ke sana di motor. Opa sudah adu lahu, tapi semua mati loma ini mau dipoilongi utalu. Alhamdulillah ini di tuawa bagian dolu dawa. Kemarin ini bu babendung anja tidak tahu di mana itu ada ujian orang bilang ada kemarin itu.
0: Soalnya ti anja juga cuma ada baiko atau apa ada babaca ini status di Facebook. Katanya di wilayah Bone Bolango sana itu kemarin memang sudah turun hujan.
1: Hujan cuma kayaknya kemarin itu sore begitu, depo so mendung-mendung, saya kira semua hujan.
0: Iya betul.
1: Insyaallah mah depo mah dijialo Kalau macam di Sibolga dengan di mana itu kota mau bagus kan, so ada mau hujan. Insyaallah pokoknya berdoa saja
0: insyaallah depo mah. Ini di postingan
1: Ibu Sri ini, kemarin itu, insya Allah dia mau mamu menghilir meladua, insya Allah dia mau mamu dihomedi.
0: Amin.
1: Soalnya kobong ini tidak ada apa-apa tanam apa-apa ini bu, so hujan pagi itu
0: kemarau
1: kalau so berlanjut ini, insya Allah so ada kemar hujan aja.
0: Iya, Ibu Sri kalau untuk distribusi air di sana apakah ada juga atau saat ini memang belum mengalami kekeringan di sana?
1: Kalau saya ini tinggal di Boludawa aja, alhamdulillah tidak ada ini kan, ini perum ini kan masing-masing ada apa ya, ada air begitu, ada
0: sumur suntik,
1: ada air, sumur suntik, jadi alhamdulillah lancar DP air. Tidak tahu kasihan yang di sebelah mana ini, yang sebelah sana ini, ada yang kurang air. Kalau alhamdulillah kalau orang di Boludawa, alhamdulillah lancar di air.
0: Alhamdulillah.
1: Ini insyaallah ada yang antri di belakang. Insyaallah nanti mau pasiar ulang anja.
0: Insyaallah.
1: Nanti insyaallah. Oke, makasih anja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri sudah bergabung di Posilita Pemai. Ini Ti Anja ada baca di status Facebook yang memang selalu memberikan informasi tentang situasi yang terjadi di Gorontalo ya. Ini DP status kemarin bahwa wilayah Tolomato, kemudian juga di Dumbaya Bulan, Boludawa juga sempat disebut ini Ibu Sri ya. Tumbihe, Dutohe, Barat, Bone Bolango itu sudah turun hujan. Tapi tadi sudah dikatakan sama Ibu Sri tidak turun hujan di sana ya. Oke, terima kasih Ibu Sri sekali lagi untuk informasinya. Dan untuk Anda sahabat budaya Lolondalo yang masih pengen gabung juga, pengen cerita-cerita dengan Ti Anja di sini to duo lo, boleh mau bagabung kamari di 08 11 430 4040, juga di 08 22 59 96 8266. Ternyata banyak juga ya fans kemarin yang sempat hadir di cek kesehatan gratis dalam rangkaian acara RRI Fest tahun 2026 ya. Tapi yang baku dapat dengan Ti Anja kemarin itu cuma Ti Ibu Nelly, Ti Oma Suci, kemudian juga Ti Pak Herman. Bahkan Ti Pak Herman sempat Ti Anja ada foto, cuma belum kirim Pak Ti Pak Herman itu foto. Kemudian juga ada Ti Ibu Lika, ya. Insya Allah sehat-sehat selalu semuanya, ya. Untuk di Tata Pepi juga, apa kabar ini Tata Pepi selama tidak ikutan bergabung di layanan telepon, ya. Kemudian ada Ti Oma Ani, Ti Nenek Ani di Botu Barani, insya Allah sehat selalu. Ti Eyang Silvan yang ada di Botu Pinggi juga sana, insya Allah sehat selalu, ya. Pokoknya untuk semua-semua fans Pro 4 RRI Gorontalo tanpa terkecuali, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan semoga tetap setia mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo. Torang mau badengar jo dulu lagu Sahabat Budaya. Tetaplah bersama kami karena Ti Anja masih akan terus menemani Anda sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Pagi-pagi keluar rumah kok dinginnya beda. Bukan karena belum move on ya. Bisa jadi kita sedang mengalami bediding. Bediding adalah kondisi ketika suhu udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari. Kondisi ini umumnya terjadi saat musim kemarau karena langit lebih cerah, sehingga panas dari permukaan bumi lebih cepat lepas pada malam hari. Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Tetap jaga kondisi tubuh dengan menggunakan pakaian yang cukup hangat, terutama untuk bayi, anak-anak, lansia, dan orang yang mudah merasa kedinginan. Jangan lupa tetap konsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan jaga kebersihan lingkungan. Kalau beraktivitas di luar rumah pada malam atau pagi hari, gunakan pakaian yang sesuai agar tubuh tetap nyaman. Ingat, bedidin bukan alasan untuk panik, tapi tanda untuk lebih peduli pada kondisi tubuh. Jaga kesehatan, jaga keluarga. Hadapi bedidin dengan siap, bukan dengan menggigil sambil bilang, dingin sekali ya.
1: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, kini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis, yang merupakan...
2: Cek kesehatan gratis, memangnya penting ya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
3: Justru itu Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
2: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
3: Iya betul, dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
2: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
4: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya lolondalo, mengudula mengutato, mengutilo mengutiamo, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo Rusli Wenusi melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Hifni mengatakan penyaluran air bersih di Bolihuto ini merupakan bagian dari langkah cepat pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di tengah kondisi kekeringan. Pemantauan juga terus dilakukan ya, pemantauan terhadap ketersediaan air bersih di wilayah terdampak ini akan terus dilakukan secara berkala. Karena apabila kondisi kekeringan ini masih terus berlanjut, BPBD akan mempertimbangkan distribusi air bersih lanjutan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan situasi di lapangan. Selama kegiatan berlangsung, proses distribusi berjalan dengan aman, tertib, dan juga lancar ya. Bantuan air bersih ini sudah diterima oleh masyarakat di wilayah yang jadi sasaran penyaluran. Kegiatan ini melibatkan BPBD Provinsi Gorontalo, kemudian ada juga Polsek Bolihuto, dan pemerintah Desa Parungi. Untuk tim pelaksana dari BPBD Provinsi Gorontalo terdiri atas Anton Hulima dan Adi Kuncoro. Ti Anjem masih mau tunggu yang ingin bergabung di layanan telepon 0811-430-4040 atau bisa juga di 0822-5996-8266. Tapi kalau sudah tidak ada yang ingin bergabung, sahabat budaya, Ti Anjem tuntaskan untuk posilita pemai di hari ini ya. Dan di jam 9 pagi nanti, sahabat budaya, seperti biasanya Ti Anjem akan hadirkan pilu ataupun dongeng ke ruang dengan Anda. Makanya tetap stay di Pro 4 RRI Gorontalo ya.

0: Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.
1: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
2: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
1: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
2: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
1: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, Mami hadir kembali dengan cerita rakyat Gorontalo yang berbeda. Kali ini, berasal dari Kabupaten Gorontalo. Nah, anak-anak, cerita ini berjudul Putri Mohulintoli. Ditulis oleh Ibu Armiyati Rashid dan Bapak Effendi dan diterbitkan oleh Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Pada dasarnya, kucing memiliki beragam jenis suara di mana seluruhnya memiliki makna yang berbeda. Kucing sering mengeluarkan suara yang bermacam-macam, mulai dari mengeong, mendengkur, hingga mengeram, sama seperti manusia. Setiap suara yang dikeluarkan pun memiliki arti yang berbeda. Dikutip dari situs Rover, kucing menciptakan banyak suara agar mereka dapat berkomunikasi dengan hewan atau manusia lain. Tahukah Anda, ada 5 suara kucing yang sering kalian dengar mempunyai arti. Yang pertama, suara meong pendek. Itu biasanya kucing sedang menyapa kalian. Yang kedua, suara meong panjang. Itu artinya kucing lagi butuh sesuatu dari kalian, biasanya di saat kucing lapar. Yang ketiga, suara kucing lau. Artinya, kucing kalian lagi di masa berahi dan secara hormonal, kucing kalian siap kawin. Yang keempat, suara meong rendah. Itu artinya, kucing Anda lagi ketakutan dan waspada. Dan yang kelima, suara kucing kruk-kruk. Itu artinya, kucing sudah sangat tenang dan santai.
3: FM 95,1 MHz.

Berkisah di sebuah dusun di Batu Da'a, tersebutlah seorang gadis jelita yang bernama Mohulintoli. Ia memiliki seorang adik lelaki tampan yang bernama Wuni-Wunia. Kehidupan mereka dan kedua orang tuanya sangat bahagia. Hingga suatu ketika ayah mereka jatuh sakit. Hari demi hari, kondisi ayah mereka semakin parah. Para tabib tak ada yang dapat menyembuhkannya. Putri Mohulintoli kecil sangat sedih. Demikian juga dengan ibu dan adiknya. Suatu hari, sang ayah meminta kepada ibunya untuk memanggil Putri Mohulintoli dan adiknya. Nah, anak-anakku, apa yang akan terjadi? Sebelum dilanjutkan, mari kita dengarkan yang satu ini.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: berita terkini.
1: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang disegani di perusahaannya dan menjadi
2: Mama Ano kasih makan apa di Ano ini? Kenapa dia pintar begitu?
1: Tokoh muda tersebut merintis karirnya dari bawah hingga menjadi
2: kamu
1: seorang
2: sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon papa dan mama, nak? Mama Ano, terima kasih nih.
3: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
1: Dengar berita viral kali ini telah ditemukan sepasang
4: ada apa ini? Kenapa tim Mama Ano, Papa Ano?
2: Kamu tidak tahu. Mama Ano meninggal.
4: Tidak ada anak yang
1: mereka, sebenarnya mereka mempunyai anak tapi sampai sekarang tak pernah mengunjungi.
5: Bayangkan ketika orang tuamu dalam kesendirian. Mereka adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
6: Mami lanjutkan ceritanya lagi ya. Putri Mohulintoli penggenggam erat jemari ayahnya yang kurus kering. Ayah harus kuat. Ayah harus sembuh ya. Tak satupun kata-kata yang terucap dari bibir pucat ayahnya. Hanya air mata yang terus berlinang di sudut mata. Ayah, dengarkan Mohulintoli. Ayah harus sembuh. Aku dan Wuni-Wuniya berjanji akan jadi anak yang baik. Ayah, aku mohon sembuhlah. Jemari ayahnya semakin lemah dan terlepas dari genggaman Putri Mohulintoli. Seiring dengan mata yang terpejam, tubuh ayahnya diam tak bergerak.

Sang ibu mendekat dan memeriksa suaminya. Lalu kemudian memeluk erat tubuh Putri Mohlintoli. Ayahmu telah pergi. Kau harus kuat. Tangis Putri Mohlintoli pecah. Demikian juga dengan ibu dan adiknya. Ayah yang dicintai telah pergi menghadap Yang Maha Kuasa. Nah, anak-anak di rumah, kasihan sekali ya Putri Mohlintoli dan adiknya. Nah, bagaimana kehidupan mereka sepeninggal ayahnya ya? Kita lanjutkan setelah yang satu ini.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Halo sahabat budaya, saya Kak Seto. Jangan lupa dengarkan terus program unggulan Pilu atau Dongeng untuk Anak bersama Mami Raihan Lahijun hanya di RRI Pro 4 Gorontalo 95,1 FM Jalipatawa.
1: Nah anak-anak, kita lanjutkan ceritanya ya. Setelah ayahnya meninggal, sebagai anak pertama, Mohulin Toli tumbuh menjadi gadis yang mandiri. Setiap hari ia membantu ibunya untuk menenun kain. Saking giatnya belajar, kemahiran menenun putri Mohulin Toli meningkat pesat. Sayang sekali, di usianya yang remaja itu, ibu tersayang pergi menyusul ayahnya menghadap Yang Maha Kuasa. Putri Mohulin Toli sangat terpukul dan hampir putus asa. Untung saja keberadaan adiknya Wuni Wunia membuatnya kembali bersemangat untuk melanjutkan hidup. Pesan ibunya untuk menjaga Wuni Wunia terus diingatnya. Layaknya gadis-gadis batu da'a lainnya, Putri Mohulin Toli kembali menekuni pekerjaan menenunnya. Seperti ketika ibunya masih hidup. Ia menjadi terkenal karena tenunannya itu. Dan banyak sekali yang ingin berteman dengannya. Mereka bahkan mengundang Putri Mohulin Toli dan adiknya untuk datang ke rumah mereka. Beberapa kali Putri Mohulin Toli masih bisa menyempatkan diri menemani adiknya. Namun, karena banyaknya pesanan kain tenunan, lama-kelamaan waktu bersama mereka pun berkurang. Putri Mohulin Toli percaya bahwa adiknya Wuni Wunia dapat menjaga diri, apalagi semua teman-temannya sangat baik. Sayang sekali, harapan itu tak sesuai kenyataan. Suatu hari, Wuni Wunia yang baru datang dari rumah temannya terus mengeluh karena tubuhnya yang terasa aneh. Nah anak-anak di rumah, apa yang terjadi dengan Wuni Wunia? Sebelum dilanjutkan, kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: hanya menang terus.
1: Hei Aska, kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
0: Serius? Emang kenapa?
1: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
0: Oh, no. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
1: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
0: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.
3: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
4: Kita lanjutkan ceritanya ya. Apa yang kau rasakan, kakak? Seakan-akan aku ingin merayap dan meliuk-liuk di lantai. Apa yang kau lakukan seharian ini? Aku hanya diundang makan daging di rumah teman. Wuni-wuniya terdiam sebentar. Kak, apa mungkin daging yang aku makan tadi adalah daging ular? Belum sempat Putri Moholintoli menjawab, tubuh adiknya seketika telah berubah menjadi seekor ular. Sesal tak berguna. Putri Moholintoli lupa mengingatkan adiknya tentang janji para nenek moyang mereka. Jika cucu turunan makan daging ular, maka tubuh mereka akan berubah menjadi ular juga. Dengan cepat, Putri Moholintoli mengambil ikat pinggang emas yang beberapa hari ini telah ditenunnya untuk Wuni-Wunia.
5: Wuni-Wunia, tunggu sebentar!
4: Putri Moholintoli berteriak histeris mengejar Wuni-Wunia. Ia berteriak,
5: Wuni-Wuni adikku! Aku tunggu! Tunggu! Tunggu aku di hulunya! Tunggu aku di datarannya!
4: Ketika tubuh adiknya akan masuk ke sungai, dengan sigap Putri Moholintoli melompat dan mengikatkan ikat pinggang emas itu ke tubuh Wuni-Wunia. Dengan refleks, ekor Wuni-Wunia yang telah sepenuhnya berubah menjadi ular menghempaskan tubuh kakaknya hingga ke puncak pohon. Putri Moholintoli yang tidak bisa turun akhirnya mencoba bertahan di atas pohon tersebut. Hingga kemudian dia diselamatkan oleh seorang raja yang bernama Raja Walungu. Kegigihannya untuk menyelamatkan adiknya membuat Raja Walungu menggerakkan para tabib untuk membantu Wuni-Wunia berubah menjadi manusia. Nah, anak-anak di rumah, apa yang terjadi? Putri Moholintoli sangatlah bahagia karena adiknya Wuni-Wunia pada akhirnya kembali menjadi manusia. Mereka saling berpelukan erat dan menangis bahagia, disaksikan seluruh masyarakat yang ada di kerajaan itu. Nah, anak-anakku, demikianlah cerita rakyat Gorontalo pada hari ini. Semoga kalian dapat menjalin hubungan yang erat dengan keluarga di rumah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wala habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Udah kelar ya sahabat budaya kebersamaan kita untuk Nusantara pagi di hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan jangan dulu kemana-mana, karena setelah ini ada Tienga Fani yang akan menemani Anda di Nusantara siang nanti. Wati-hati anjayan mohindupo, insyaallah itopo limudunggaya. Selamat menikmati hari libur Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, mau tato mau doang. Pagi ini kembali lagi di temani semuanya to edisi hari libur, hari Ahad, hari Minggu, tanggal 6 September 2026. Kalau seperti lagunya Vina Panduwinata, September Ceria. Vina Panduwinata ya, September Ceria. Ma Odito itu suasana September Ceria. Kemarin sore sudah gerimis-gerimis di Gorontalo ya, di bagian kota. Kemarin sempat gerimis walaupun belum hujan. Insya Allah ini sudah akan menjadi pertanda bakal hujan ya. Kalau kemarin itu baru gerimis-gerimis, insya Allah semua turun hujan di Gorontalo ya. Karena semua orang pada merindukan hujan, jangankan kita manusia, tanaman pun begitu merindukan turunnya hujan karena supaya kering-kering. Baik sahabat budaya, untuk pagi ini sampai di jam 14 waktu Indonesia Tengah, Tengah Fani akan temani semuanya dengan lagu-lagu Nusantara. Semoga bisa memberikan suasana lebih bahagia lagi. Karena orang semuanya pasti bilang pengen bahagia. Baru kalau hidup di dunia tidak bahagia, untuk apa ya? Karena untuk hidup di dunia ini yang kita inginkan adalah kita selalu merasa bahagia, terus juga bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi tim Mama Dede pagi ini. Oke. Langsung saya sahabat budaya, kita ke lagu. Selamat pagi dan tetap stay tune terus di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Nusantara.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya, mungut atau mungudla yang pagi ini tengah dengan agenda bersama keluarga. Selamat pagi, selamat menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang terkasih, tercinta. Dan di balik itu semuanya, sahabat budaya, kita kembali lagi, kita lihat informasi hari ini di rri.co.id. Ya, yang kemarin sudah berpartisipasi di acara RRI Fest, terima kasih. Yang sudah check up juga, check up gratis ya, terima kasih. Baik, sahabat budaya, yang lanjut lagi dengan kegiatan-kegiatan yang kemarin ya, di mana komunitas fans RRI Gorontalo mengapresiasi penyelenggaraan RRI Fest 2026 yang dinilai semakin meriah dan mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Apresiasi ini disampaikan oleh Junawir Panegoro, pendiri Kalista sekaligus penasehat Romansa, salah satu komunitas fans RRI Gorontalo. Junawir menilai pelaksanaan RRI Fest tahun ini lebih meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena menurutnya kegiatan tidak hanya melibatkan komunitas fans di bawah naungan forum komunitas pendengar RRI atau FKP RRI, tetapi juga menghadirkan berbagai layanan yang dapat dinikmati masyarakat umum. Alhamdulillah, katanya, untuk tahun ini saya kira kemeriahannya lebih meriah lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu kegiatan yang mendapat perhatian besar masyarakat menurut Junawir adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Beliau mengapresiasi kehadiran sejumlah dokter spesialis dalam layanan tersebut, mulai dari dokter anak, spesialis jantung, THT, penyakit dalam sampai mata. Dan justru yang ramai mendapatkan perhatian itu dari pemeriksaan kesehatan gratis, karena di sini rupanya terhimpun semua dokter-dokter spesialis. Dan kehadiran layanan kesehatan gratis membuat RRI Fest tidak hanya menjadi ruang berkumpul bagi komunitas fans, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, RRI Fest juga menghadirkan UMKM pangan murah dan berbagai kegiatan lain. Kehadiran berbagai kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan masyarakat dibandingkan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya. Saya kira ini sudah lebih bagus, artinya bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Bahkan dia berharap konsep kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas ini dapat terus dilanjutkan pada pelaksanaan RRI Fest berikutnya. Audito Sahabat Budaya, terima kasih masih tetap bersama dengan RRI Gorontalo dan Dilalipata. Di tanggal 11 nanti RRI itu akan merayakan hari jadinya yang ke-81 ya. Hari jadi yang ke-81 tahun. Semoga RRI bisa memberikan lebih yang terbaik bagi masyarakat atau rakyat Indonesia ya. Dan lebih khususnya untuk pendengar RRI yang ada di RRI Gorontalo. Salam sukses dan tetap bersama dengan program-program acara dari RRI Gorontalo.

0: Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
1: A few minutes later.
2: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat Budaya, audisi putaran pertama Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Gorontalo resmi berakhir Sabtu 5 September 2026 di Studio Tripras RRI Gorontalo. Sebanyak 25 peserta tampil menunjukkan kemampuan bernyanyi di hadapan 3 orang juri ya. Dan ketiga juri ini yakni Hasdin Daniel, Dian Hamsa, dan Muhammad Devris Adam. Dalam proses penilaian, para juri melihat sejumlah aspek kemampuan peserta, mulai dari kualitas vokal hingga teknik bernyanyi. Salah satu juri, Hasdin Daniel, mengatakan penilaian dalam kompetisi bernyanyi dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek kemampuan vokal peserta. Tentunya acara ini bersifat lomba, apalagi ini lomba bernyanyi yang dinilai, tentu ada beberapa aspek seperti vokal, teknik. Di aspek vokal tentu terbagi lagi ada beberapa aspek. Ini yang disampaikan bahwa hasil penilaian tersebut selanjutnya akan menentukan peserta berhak mendapatkan golden ticket untuk melaju ke putaran kedua Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Gorontalo. Sahabat Budaya, untuk putaran kedua insya Allah itu akan berlanjut di tanggal 18 September 2026. Tentunya untuk para peserta yang nantinya akan mendapatkan golden ticket, bersiap-siap nantinya akan dikirimkan melalui WA ya. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo, dan kita lanjut lagi masih dengan lagu-lagu Nusantara untuk pagi menjelang siang.

0: Tahukah Anda, salah satu manfaat menulis bagi kesehatan adalah meningkatkan sistem imun dan membantu mempercepat penyembuhan berbagai penyakit. Menuliskan emosi dan pikiran dapat melawan beberapa penyakit seperti asma, rheumatoid arthritis, gangguan tidur, hingga kanker. Sebuah studi di Selandia Baru menemukan 76% orang dewasa yang menulis jurnal tentang kegiatannya sehari-hari selama 20 menit per hari, 3 hari berturut-turut sebelum menjalani biopsi, sembuh sepenuhnya pada hari ke-11. Ini menunjukkan bahwa menulis membantu pemulihan fisik lebih cepat.
1: Wey kakak, kenapa belum mandi-mandi ini?
2: Sayang, besok ada mandi safar. Sengaja belum mandi, biar sekalian mau mandi safar. Biar mau dapat berkah, toh.
1: Masih juga mau dapat berkah kalau 2 hari tidak mandi begini.
2: Dapat, no, tentu.
1: Dia mandi ke sana, tika kakak tidak tahu manfaat mandi itu banyak, Menjaga kesehatan sistem peredaran darah dan sistem imun. Memperbaiki suasana hati. Baik untuk masalah pencernaan, meningkatkan kualitas kesehatan jantung, dan juga memperlancar sistem pernapasan.
2: Deyo, semua bahas pulus saja ini ya.
1: Tetap tidak mau mandi, Yang ada DP manfaat kalimat itu bukan memperlancar pernafasan, tapi sombeking tasumbat pernafasan nanti kakak bau badan,

Oke, sahabat budaya, kalau diingat lagu ini lagu lama ya. Lagu dari daerah Maluku, Huhate. Oke. Jadi karena biasa nyanyi lagu ini jadi ikutan juga ya. Kayaknya asik kalau kita tahu lagu daerahnya, kita nyanyikan walaupun kita tidak tahu artinya apa, tapi bisa tanya kalau ketemu sama orang Maluku. Huhate itu apa artinya ya? Kali ini sahabat budaya yang berbagi lagi informasi buat semuanya. Kalau hari ini di depan studio itu masih berlangsung lomba bridge ya. Lomba bridge hari kedua ya. Lomba bridge hari kedua dan untuk menentukan pemenang ya. Dan juga kemarin terima kasih untuk partisipasi semuanya yang sudah sama-sama meramaikan di RRI Fest. Apalagi yang sudah memberikan hadiah ya, sponsor yang sudah memberikan hadiah bagi para pemenang ya. Dan begitu bahagianya mereka yang mendapatkan hadiah kemarin. Sayang sekali Tienga tidak dapat hadiah karena Tienga tidak boleh. Tidak boleh kami. Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi. Kalau harga cabai dibilang naik, semua pasti ibu-ibu itu yang paling stres ya. Dan memang harga cabai rawit itu atau rica di Pasar Telaga Kabupaten Gorontalo di hari ini 6 September 2026 masih tergolong tinggi, mencapai Rp150.000 per kilogram, sahabat budaya. Sementara itu harga cabai merah berada di kisaran Rp80.000 per kilogram. Komoditas lain seperti bawang putih dijual Rp32.000. Kemiri Rp44.000, bawang merah Rp30.000 per kilogram. Harga tomat justru rendah, yaitu dijual sekitar Rp3.000 per kilogram ya. Dan juga harga ini menunjukkan pergerakan harga

Komoditas pangan di pasar telaga itu masih cukup beragam dan dapat berubah mengikuti kondisi pasokan serta permintaan di pasar, sahabat budaya. Jadi yang paling mahal sekarang itu rica ya. Rica yang paling mahal nih, sahabat budaya, mau tato mengodula.

0: 가지네이니사장사장두바지는비상
1: Borogo, iya, begitulah masyarakat setempat menyebut tanah lapang yang berada di Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo ini. Dulu, wilayah ini disebut dengan Perkampungan Borgo atau lebih dikenal dengan istilah Borogo. Alun-alun kota ini diketahui menyimpan banyak catatan perjalanan sejarah Gorontalo sejak dulu hingga
2: saat
1: hari
2: ini. Saat ini saya sedang berada di tengah-tengah alun kota Gorontalo. Lahan seluas 1,5 hektar ini kini menjadi spot kuliner, ruang terbuka hijau, dan tempat berolahraga bagi masyarakat kota Gorontalo.
1: Menguak keberadaan alun-alun kota ini, tim RRI melakukan beberapa penelusuran.
3: Balik ke Belanda dulu. Belanda itu masuk Gorontalo awal pertamanya itu 1750. Dia sudah masuk daerah sini. Waktu itu tidak langsung menjajah Gorontalo, tapi bawa nama VOC dulu. Ya mau bisnis segala macam. Nanti kemudian 1889 namanya Rijksbestuur, sistem pemerintahan langsung. Belanda itu dia nancapkan bendera dan kekuasaan penuh dia, semua yang disebut sebagai kerajaan Gorontalo itu tidak diakui, dihapus. Semuanya jejak-jejak pemerintahan lokal itu ditiadakan. Nah, Belanda itu memang butuh semacam lapangan seperti itu yang dibikin. Nah, jadi kalau kita cerita zaman Belanda, kita kembali ke ada satu istilah yang ditulis di G.F. Riedel tahun 1880-an. Daerah itu namanya Burger. Tulisan Belanda Burger. B-U-R-G-R. Artinya, perkampungan orang asing. Ya, mulai dari perempatan masjid Baitur Rahim ke arah sana, itu pusatnya Belanda di situ, dan Belanda mengambil pusat tepat di rumah dinas gubernur itu. Nah, di situ ya. Nah, Belanda itu selalu di depannya itu kebiasaan mereka ada tanah lapang, ada apa alun-alun itu tata kota zaman dulu memang begitu, dan Belanda mengikuti alur pikir tata kota seperti itu. Namanya Burger itu. Orang Gorontalo kan susah menyebut burger, mungkin sebut Borogo. Borogo. Nah, mungkin juga kata ini juga udah hilang dari peredaran. Tapi kita boleh cross-check sama generasi tua yang masih ada.
1: Menariknya, tata letak kota pemerintahan dan perekonomian terpusat di sekitar alun-alun kota ini.
3: Borogo. Di mana? Di Borogo. Itu Borogo itu menunjuk taruna remaja. Kompleks ke situ. Sebagai penunjuk perkampungan orang asing, Belanda maksudnya. Jadi dia tidak menunjuk rumah dinas itu, bukan. Oh, Borogo iya, itu di situ, di mana ada lapang di situ. Itu. Ada lapang taruna remaja. Gitu. Lihat struktur. Nanti kalau rumah dinas gubernur itu punya Belanda dulu itu, warisan Belanda. Terus ke sebelah sananya, mulai kantor pos, sampai ke belakang rumah-rumah apa itu militer, sebagainya, sampai rumah sakit, Rukiban. Sebelah sananya masih ada gedung-gedung yang sudah dimiliki oleh mungkin orang-orang Cina sekarang. Sebelah ke arah Polres Kota itu punya Belanda semua sampai di sana.
4: Berarti kalau boleh mau dibilang, kalau kita merunut dari bukti-bukti bangunan yang ada, sebenarnya memang pemodelan pemerintahan zaman dulu itu di tengah-tengahnya tanah lapang.
3: Iya, memang di tengahnya
4: ada. Kayak bahasa sekarang block plan gitu.
3: Di tengahnya ada alun-alun misalnya.
4: Iya, kan? Alun-alun.
3: Coba lah ke Jogja, kemana-mana. Ya, tengah-tengahnya ya, pasti ya, gitu ya. Kota-kota Islam, kota-kota tua dulu, lebih spesifik lagi. Rumah raja, khalifah, alun-alun, depan alun-alun ada masjid. Itu kota-kota tua. Ya. Kalau kita cari dimanapun kota-kota tua Islam seperti itu.
4: Begitu.
3: Iya.
1: Pada era Hindia Belanda, yang tinggal di kawasan ini adalah pegawai dan tentara KNIL asal Manado, Minahasa, dan Ambon. Kawasan Borogo mulai dari kompleks gedung Belelimbui, SDN 46 ke arah selatan, sampai di kompleks RRI Lama, dan termasuk pula alun-alun kota. Sekitar tahun 1980-an, Umumnya, warga Gorontalo masih akrab dan mengenal kawasan Alun-Alun Borogo, walaupun belum diketahui pasti sejak kapan nama Alun-Alun Borogo berubah menjadi lapangan taruna remaja.
3: Kalau di sana penuh sholat, nggak sholatnya di sini, gitu ya. Kemudian khalifah kalau menuju ke sana dia harus melewati alun-alun itu dan seterusnya. Alun, selalu terkait. Gitu. Kalau kota-kota tua Islam, Gorontalo kan kota Islam, kota tua termasuk ya. Jadi emang di tengah itu antara rumah khalifah, rumah pimpinan dengan sebelah sana, atau paling tidak di depannya harus ada alun-alun, harus ada alun-alun. Hanya saja Belanda tidak bikin masjid gitu kan,
4: nggak ada. Masjidnya justru di sini.
3: Iya, masjidnya justru dibangun di sini karena apa? Yang bangun kota ini bukan kerajaan Gorontalo dulu, justru kerajaan Gorontalo dulu membuat pusat kota di Dumini. Lalu kemudian di zaman tahun 1700-an awal ketika Raja Batutihe itu dipindahkan ke Limba. Kan orang tidak tahu di Limba itu sebelah mana, di Dumini sebelah mana. Kan juga nggak tahu soal itu.
4: Biasanya orang Belanda itu bikin alun-alun atas dasar apa ya? Apakah harus mengumpulkan orang-orang pribumi di satu titik biar gampang mengkoordinir atau?
3: Termasuk itu. Kita ingat peristiwa Apris ya. Apres di Sulawesi Selatan, itu Westerling habis semua orang di lapangan Kremosi.
4: Oh iya,
3: iya kan? Jadi mereka punya kepentingan di situ, ada apel apa mereka selalu.
4: Jadi itulah kenapa juga sangat diuntungkan Panani ya, ketika ada alun-alun ini mengerahkan massa pada saat menduduki kantor pos juga gampang ya.
3: Strategi perang dari alun-alun dari taruna remaja itu memang sudah historik seperti itu. Ya, lalu kemudian diam-diam saya tahun 70-an sudah main ke situ dan itu sudah ada taruna remaja. Memang tempatnya dulu upacara-upacara gitu. Hanya dipakai buat upacara-upacara.
1: Keberadaan lapangan taruna remaja hari ini atau yang dulu dikenal dengan Alun-Alun Borogo memiliki manfaat dan fungsi yang luar biasa bagi masyarakat di sekitar.
5: Dulu memang ibu waktu masuk bajual di sini, awal-awal bajual di sini begini model lo tahu
0: tidak
5: ini?
0: Di mulu.
5: Oh di dalam, bo.
0: Di pas di pagar lo ini.
5: Ah.
0: Ini di yang jadi.
5: Baru.
0: Dulu menurun bajual begini masih. Ini kacang. Kacang kupas dengan pisang. Baru so ganti dengan jual kopi. Masuk lanjut supaya jual beli.
5: Berarti dulu lapangan ini bo tanah semua begini.
0: Tanah belum ada. Saya duluan buka sini. Yang duluan sekali saya mau jual sini. Gua jual es cendol.
1: Geliat pembangunan satu persatu di lokasi lapangan taruna remaja ini mulai bermunculan. Pada tahun 1987, oleh Wali Kota Gorontalo kelima, Bapak Lutrandus Ahmad Najamuddin, dibangunlah Monumen Nani Wartabone. Kemudian, hadirnya ruang terbuka hijau menjadi spot tersendiri bagi warga untuk menikmati alam terbuka di area perkotaan. Renovasi kawasan Monumen Nani Wartabone berlangsung seiring dipugarnya pula kawasan lapangan taruna remaja oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota Gorontalo pada tahun 2017. Lewat hibah TNI Angkatan Darat melalui Jenderal Mulyono selaku Kepala Staf Angkatan Darat saat itu turut memberikan 2 buah kendaraan perang milik TNI Angkatan Darat untuk mempercantik dan menambah nilai historis dari kawasan Monumen Tilongolo Nani Wartabone.
3: Lalu tinggal bangunan-bangunan ini yang saya mau rekam itu lukisan rumah sakit yang ada di situ, rumah sakit tentara. Oh itu jangan itu jangan dirobak juga ya, jangan dirobak. Kemudian yang di sana logistik punya backup tentara.
4: Sudutnya
3: ya. Rumah-rumah setiap kecuali saronde itu yang sudah dirobak itu masih asli seperti itu. Bioskop ideal. Ya, nah, sudah ada perubahan dikit sampai di sini. Ini murni namanya Capitol. Capitol.
4: Tempat apa waktu dulu itu?
3: Bioskop.
4: Oh gitu.
3: Bioskop Capitol. Itu rumah di sini itu namanya guest house memang dari dulu. rumah dinas wali kota.
4: Oh, yang guest house.
3: Okay. Iya, itu memang tamu-tamu. Emang dari dulu begitu.
4: Berarti begitu ramai ya sebenarnya dulu ini ya, titiknya alun-alun lapangan taruna.
3: Belanda cermat mendesain kota.
1: Alun-alun Borogo atau lapangan taruna remaja begitu banyak menyimpan cerita yang hampir terlupakan oleh kita. Saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Nani Wartabone di tahun 1942 lalu pernah menjadi tempat diteriakannya pekik orasi Soekarno, dan hari ini alun-alun Borgo, Borogo atau taruna remaja bersolek mempercantik diri, melengkapi kebutuhan masyarakat akan wisata kuliner dan hiburan warga.

0: Ampun,
1: Pak Hendra ya, Ji.
0: Ya Allah,
1: dia ngomong anjing ini, Pak. Ya
2: Allah. Ih, ngeri kalau kita ketularan penyakit rabies. Jangan sampai ya. Kalau sampai kita digigit hewan yang terkena rabies, cuci dengan air dan sabun sampai bersih selama 15 menit. Setelah itu kita berikan antiseptik dan segera kita periksakan ke dokter.
3: Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

0: Oke, sahabat budaya, sudah 33 menit dari jam 11. Apa kabar buat sahabat budaya yang baru saja bergabung dengan Prompat RRI Gorontalo? Sebagai informasi, azan zuhur hari ini mengut atau mengudlah dan juga kaum muslimin dan muslimat serta para muazin itu dikumandangkan pada jam 11:50 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi nih sahabat budaya. Kalau tadi harga cabai yang meroket harganya sudah berada di angka 150.000 ya. Kita lanjut lagi sahabat budaya dari rri.co.id di mana RRI Gorontalo bersama Ikatan Dokter Indonesia IDI Provinsi Gorontalo resmi menjalin kerjasama penandatanganan kerjasama antara lembaga penyiaran publik milik pemerintah dan organisasi profesi kedokteran di Gorontalo dilakukan oleh Kepala LPP RRI Gorontalo Abdul Haris Talamati dan Ketua IDI Provinsi Gorontalo Dr. Isman Yusuf dalam rangkaian kegiatan RRI Fest. Kerjasama ini menjadi bagian dari upaya RRI Gorontalo untuk memperkuat peran sebagai media yang tidak hanya menyampaikan informasi tapi juga turut memberikan edukasi bahkan memfasilitasi pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat dengan menggandeng pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan. Kerjasama ini sudah diawali dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis pada kemarin dan melibatkan sekitar 50 dokter umum dan dokter spesialis dari 13 bidang keahlian. Juga kerjasama pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat seperti kemarin dilaksanakan ini akan terus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Di samping itu program-program yang berkaitan dengan edukasi kesehatan juga bakal terus ditingkatkan. Karena biasanya program-program yang berbicara tentang kesehatan pasti peminatnya sangat besar dan selalu mendapat perhatian masyarakat. Dan ini didesain dan semua ini untuk kepentingan masyarakat. Odita sahabat budaya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
2: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Pace, Maci. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Mace, satu mobil bagaimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
5: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Baik, sahabat budaya, mohon tata mengudla. Sekali lagi kami mengingatkan kembali bahwa untuk pelaksanaan sholat zuhur, azan zuhur itu akan dikumandangkan pada jam 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, mau tato mau ngodulaan di waktu sekarang jam 12.15 15 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, pelaksanaan RRI Fest di Gorontalo itu tidak hanya menjadi butik ajang hiburan dan interaksi masyarakat, tapi juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Cek kesehatan gratis ini menjadi salah satu daya tarik masyarakat untuk datang dan mengikuti rangkaian kegiatan RRI Fest. Karena sejak pelayanan dibuka, antrean warga itu langsung memadati lokasi pemeriksaan. Sebagian besar peserta yang mengikuti pemeriksaan kesehatan ini adalah merupakan warga lanjut usia atau lansia. Layanan pemeriksaan kesehatan ini tidak dilakukan secara sembarangan. RRI bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia IDI Provinsi Gorontalo, menghadirkan puluhan tenaga medis untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebanyak 13 dokter spesialis itu turun langsung dalam kegiatan ini, sahabat budaya, terus juga dibantu para dokter umum sehingga total tenaga dokter yang terlibat itu mencapai lebih dari 50 orang. Berbagai layanan pemeriksaan disediakan masyarakat, diantaranya pemeriksaan oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Ada dokter mata, dokter spesialis kulit, dokter spesialis kandungan, juga dokter spesialis anak, sahabat budaya, dan juga sahabat budaya, melalui pemeriksaan kesehatan ini masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya dan mendapatkan informasi awal mengenai resiko penyakit yang perlu menjadi perhatian. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Isman Yusuf, pemeriksaan kesehatan ini kami lakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendeteksi resiko penyakit yang dialami oleh masyarakat yang mengikuti cek kesehatan gratis. Terus juga antusiasme masyarakat yang memadati lokasi pemeriksaan ini, sahabat budaya, menunjukkan bahwa layanan kesehatan gratis masih menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Kehadiran dokter spesialis dalam kegiatan RRI Fest juga memberikan kesempatan kepada warga untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara langsung dari tenaga medis yang kompeten, sahabat budaya.
1: Sentralnya wisata Raja Ampat di sini, jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Lumadu lomo panggola.
1: Bo odelo pingge ma huli-huli.
2: Seperti piring yang sudah retak, artinya kecewa.
3: Taua lolinggua. Taua merupakan gelar kehormatan adat, sedangkan linggua dimaknai negeri yang kuat, tahan lama, dan awet. Kata linggua diambil dari nama kayu yang sangat kuat. Biasanya dipakai sebagai tiang rumah dan pasak utama pada bangunan. Gelar Taua Lolinggua disematkan pada seorang pemimpin yang kuat karena wawasannya yang sangat luas, arif karena ilmu yang dimilikinya, tegas dalam tindakan, dan konsekuen dengan apa yang sudah menjadi keputusan. Pembangunan secara fisik bagi pemimpin ini soal kedua, tetapi pembangunan moral lebih utama. Sifat keterbukaan membuat pemimpin ini tahan kritikan dan hujatan.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya, Mongo Tato Mongo Dula A. Terima kasih buat yang baru saja bergabung dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Siang ini Fanny masih temani semuanya biar lebih semangat lagi. Ada beberapa info yang juga saya akan bagikan buat sahabat budaya semuanya biar lebih seru lagi liburan di rumah ya. Orang bilang lagi pada rame di studio, iya. Kalau Fanny raminya sendiri ya, sembari menemani yang di rumah. Sahabat budaya, kita kembali lagi dengan info yang tengah bagikan dari rri.co.id, di mana sahabat budaya, RRI Gorontalo itu jalin kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia. Terus juga ada info di mana harga rica di pasar telaga tembus Rp150.000 per kilogram. Jadi kalau dibilang sudah tembus sampai harga Rp150.000, pasti ibu-ibu tuh yang pada beribut. Beribut pasti somba veto di rumah. Jangan kuat makan yang pidis-pidis. Kita lanjut sahabat budaya dengan info di mana Bodem Bolango Pohuwato dan Kota Gorontalo raih Jam Sostek Award 2026 ya. Dan ini merupakan satu info di mana sahabat budaya menjadi semangat buat yang ada di Kabupaten Bone Bolango, Pohuwato dan Kota Gorontalo. Penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Jam Sostek Award 2026 ini menjadi momentum untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang dinilai itu memiliki komitmen dalam memperkuat kepesertaan dan perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Penghargaan ini, sahabat budaya, tidak hanya melihat jumlah pekerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penilaian pemerintah daerah juga mencakup aspek cakupan kepesertaan, regulasi dan anggaran serta inovasi program pemerintah. Lanjutnya, silakan sahabat budaya bisa mengupdate informasi ini melalui rri.co.id. Kita masih bersama di siang hari ini, masih dengan lagu-lagu Nusantara untuk semuanya.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
0: Dari 4 pulau besar.
3: Iya.
0: Pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga bagus, ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed ada Danau Lov, itu Karwapok namanya, itu di sini. Nah, ini Salawati. Kalau Salawati kebanyakan tambang migas, nah, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta, ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sini lah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
3: Ini
0: artinya ada spot diving. Ini Pia Nemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini, pulau kecil ini under resort. Gitu. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
3: Berarti total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ini di Misol. Ini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi, on board tinggalnya di kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, okay. Eco Resort namanya, ada juga homestay. Dan di sini juga ada, pokoknya banyak. Ini yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang, ini mungkin nggak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
1: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikah di sini.
3: Iya. Apa merusak lingkungan kah atau?
1: Iya, seperti itu, merusak lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu-isu ini begini dari berita-berita di media. Gitu.
3: Lumayan sepi ya.
1: Iya. Tampaknya ya semua, semoga Raja Ampat bisa baik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adel, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
4: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
2: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
3: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara.

Ya, sahabat budaya, mau tak muda, pantun saat ini lebih banyak dikenal melalui buku pelajaran, perlombaan, juga acara formal sampai berbagai unggahan di media sosial. Namun sahabat budaya, jauh sebelum menjadi bagian dari kegiatan ini, pantun ini memiliki ruang yang jauh lebih luas dari kehidupan masyarakat Melayu. Seperti yang dikutip dari News from Indonesia, pantun itu merupakan bagian dari tradisi lisan masyarakat Melayu. Masuk di Riau dan Kepulauan Riau pada masa lalu, berpantun itu tidak sekedar dilakukan untuk hiburan atau pertunjukan. Tradisi ini, sahabat budaya, itu melekat dalam berbagai aktivitas kehidupan dan kegiatan budaya masyarakat Melayu.

0: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatanto, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Tia Ngafani. Dan nantinya di jam 14 waktu Indonesia Tengah, ada Tim Mahaya Rahma yang akan menemani sahabat budaya semuanya. Tia Ngafani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam empat wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan

0: dan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
1: Ulun Basuki Langgeng, mohon izin memperkenalkan nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasannya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia. Jadi bukan hanya di kawasan TNBTS saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasannya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS. Jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah bahwasannya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri, yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk kewisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati, tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahwasanya tempat tumbuh Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018. Tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin. Mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo. Tentu sebagai wujud tanggung jawab kita, paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh, tapi ya mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016 dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
0: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1192 meter itu tidaklah mudah.
2: Wah, ini apa nih Mas?
1: Jadi ini tempat pembibitan kita Mas.
2: Oh, gitu.
1: Seperti mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
2: Oke. Okay. Ini bibit-bibitnya atau gimana?
1: Iya, ini dari tumbuhan Edelweiss-nya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu.
2: Oke.
1: Okay. Jadi gitu karena memang
2: udah mulai tumbuh berarti ya?
1: Udah mulai tumbuh karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga Edelweiss yang sudah tua gini ini ada bijinya. Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga Edelweiss ini.
2: Ini yang jenis mana?
1: Ini yang jenis longifolia namanya.
2: Yang langka
1: yang
2: juga?
1: Cepat, bukan. Oh. Yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga.
2: Oke.
1: Okay. Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita atau namanya kita sapih penyapian itu yang di sebelah kita.
2: Oh,
1: nanti
2: ya, okay.
1: Itu adalah tempat penyapian kita.
2: Ini kurang lebih sekitar 3 meter ya.
1: 3 meter.
2: 3 meter ini jadi berapa untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
1: Kalau ini sudah ribuan jumlahnya. Oh. Mas. Karena memang bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung, jadi secara random aja. Nah, tapi sudah dipastikan ribuan.
2: Okay.
1: Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya Edelweiss ini sebenarnya.
2: Ini kan baru 2-3 minggu nih, katakan seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
1: 2-3 bulan.
2: Oh.
1: Okay. Sekitar ukuran 5-10 cm.
2: Oh gitu.
1: Nah, nanti kita
2: pindah. Ya, penyapihan sudah ada?
1: Penyapihan ada.
2: Oke, kita coba sekalian lihat. Oh ini
1: banyak banget nih, lihat, bisa dilihat nih.
2: Oh ini juga?
1: Ini yang sudah, jadi udah lumayan gede kalau ini. Karena memang tumbuhnya pun juga random ya. Jadi nggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai itu nggak bisa bareng tumbuhnya.
2: Oh jadi nanti yang seperti ini nanti akan ini diambil?
1: Ini sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi udah kita ambil, kita pindah ke polybag satu-satu.
2: Ke penyemaian, oke.
1: Okay. Ke penyapihannya.
2: Oh penyapihan, oke.
1: Okay. Nah ini tempat penyapihan kita.
2: Oh seperti ini ya.
1: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti nggak akan bareng dia tumbuhnya.
2: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri?
1: Dipisahin sendiri-sendiri ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya.
2: Oh.
1: Nah nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
2: Gimana? Yang ini Mas?
1: 20-30 cm itu udah siap pindah ke lahan maksudnya.
2: Ini, mohon maaf?
1: Ya, kalau ini tanaman hias.
2: Oh, biasa ya?
1: Hanya untuk mempercantik saja.
2: Oh, oke.
1: Jadi memang

0: brand kita adalah Edelweiss.
1: Ya, berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan,
0: penyapihan
1: ya. Penyapihan udah agak dewasa lah.
0: Sudah dewasa, itu. Akar sudah kuat, baru nanti akan kita pindah ke lahan.
1: Ini juga sama ya, Mas?
0: Sama, sebelah sini juga sama. Nih.
1: Ini yang udah masih tahap penyapihan juga berarti.
0: Penyapihan juga.
1: Oke.
0: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
1: Ini sengaja dikasih ini fungsinya untuk
0: ini
1: apa?
0: Ini biasanya kalau untuk ini biasanya kalau hujan biar nggak terlalu banyak air juga biar nggak langsung ke tanamannya.
1: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
0: Nggak masalah sebenarnya, nggak kena, kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya di sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun. Mm-hmm. Ya, cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak terutama sama gulma, itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%
1: di alam.
0: Di, bukan. Kalau kita di sini. Oh. Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
1: Oh, gitu. Jauh
0: maksimal,
1: ya.
0: Maksimal jauh karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan edulis ini enggak bisa tumbuh di alam itu.
1: Air pun terlalu banyak juga enggak bagus.
0: Terlalu banyak enggak bagus, terutama yang tanaman masih di persemaian. Oh, makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu.
1: Kalian oh iya.
0: Nah, kalau di sini udah aman.
1: Pakai fiber ya itu ya.
0: Okay. Di sini udah aman.
1: Kalau di sini masih boleh lah ya, kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
0: Iya.
1: Okay. Itu. Yang udah siap, yang siap panen. Siap panen atau sudah tanam?
0: Oh, ya, ini ya. Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
1: Oh nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa. Okay.
1: Saya izin ya Mas ya.
0: Boleh. Ya sekalian tahu.
1: Maaf.
0: Nah ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih. Ini jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
1: Itu bijinya diambil kemudian disemai.
0: Disemai di sana nih. Nah, ini Mas Tomo bijinya. Ini ya, maaf ya, saya lagi. Tapi memang enggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif.
1: Jadi kita ambil pemilihan biji nya yang bagus atau
0: yang bagus, maksudnya yang bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini. Mm-hmm. Ini nggak semua bunga ini ada bijinya. Mm-hmm. Jadi biasanya yang kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit, itu yang kita pastikan ada bijinya. Tapi kalau yang nggak ada bijinya, biasanya kita pergunakan untuk souvenir.
1: Gitu.
0: Jadi seperti itu. Karena teknis panennya beda. Kalau untuk souvenir nggak terlalu tua, kita biasanya sudah panen. Tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya.
1: Okay. Tuh. Yang keras atau apa gitu
0: ya,
1: bijinya.
0: Ya,
1: jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti
0: kalau
1: itu.
0: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
1: Oh, yang tadi awal itu
0: yang
1: juga ya.
0: Yang di awal.
1: Yang 9 bulan itu ya.
0: Betul.
1: Panennya
0: ini paling cepat namanya bisa dilihat dengan yang lain. Karena ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
1: Oh, itu masih 1,5 sampai 2 tahun. Oh, 1,5 sampai 2 tahun.
0: 2 tahun.
1: Berbunganya
0: baru bisa berbunga.
1: Seperti ini juga berbunganya.
0: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
1: Oh, oke. Okay. Ini udah siap panen atau gimana?
0: Sudah siap panen.
1: Kalau yang siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
0: Betul.
1: Oh,
0: oke. Okay. Kita lanjut yang lain yang di sebelah sana. Boleh, jenis boleh. Yang satunya.
1: Oh, ini banyak sekali Mas.
0: Iya.
1: Selain edelweiss juga apa ada apa lagi
0: ada sih? Tanaman hias saja sebenarnya cuma untuk mempercantik taman aja. Karena kalau mungkin kita bicara keindahan sebenarnya edelweiss ini bukan bunga yang cantik gitu kan, bukan bunga yang cantik. Kecuali kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan edelweiss itu yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya. Yeah. Lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya.
1: Okay.
0: Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
1: Iya, iya, iya. Ya. Okay. Mana selain tadi?
0: Nah, yang jenisnya satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda. Beda tuh jenisnya yang sebelah sini.
1: Oh, ini ya?
0: Ah, sama ini kan berbeda.
1: Oh iya. Tuh. Ini javanica.
0: Ini javanica. Kalau yang ini viscida namanya.
1: Viscida.
0: Viscida.
1: Oh.
0: Iya.
1: Ini yang lebih lama lagi?
0: Lebih lama lagi. Kalau yang
1: berapa lama ini?
0: Sekitar 2 tahunan.
1: 2 tahun untuk bisa tumbuh seperti
0: baru
1: ini?
0: Baru bisa berbunga.
1: Waduh.
0: Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing. Jangan diambil, karena prosesnya panjang dan rumit.
1: Mengagumi betul. Boleh, tapi merusak jangan.
0: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu edelweiss, tapi bawa pasanganmu ke tempat edelweiss tumbuh.
1: Wis.
0: Tuh.
2: Bunga edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
3: Sebetulnya Edelweiss itu adalah bunga lindung. Bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di Taman Edelweiss-nya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri gitu. Jadi dari sana cuman gini aja.
4: Itu aslinya?
3: Iya, aslinya kayak gini, gini aja. Terus nantinya dirangkai sendiri gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol, gitu, ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini, gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50, ini juga 50.
0: Harapan kami secara umum tentunya kepingin menyadarkan masyarakat luas bahwasannya tanaman edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan. Benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasannya memang nggak boleh memetik edelweiss di alam karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama. Makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya Taman Edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo, kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
2: Edelweiss merupakan tanaman spesial, sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini, karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.
5: FM 95,1 MHz.

0: Kita serang lagi.
1: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Lingkungan bersih, nyamuk pun pergi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Malam bulan purnama bisa jadi menjadi malam yang ditunggu-tunggu. Karena malam ini menjadi lebih indah oleh terang benderangnya cahaya bulan penuh yang memiliki sinar 9 kali lebih besar dibanding bulan sabit. Momen ini pun selalu datang setiap bulan. Dalam kalender tahun Hijriah, bulan purnama tiba pada tanggal 15 atau di pertengahan bulan. Namun tahukah Anda? Dalam catatan sejarah, ternyata ada satu-satunya bulan dalam kalender Masehi yang tidak kedatangan bulan purnama. Bulan itu adalah Februari, tepatnya pada tahun 1865 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1281 Hijriah. Hal itu sangat masuk akal karena jumlah hari pada bulan Februari hanya 28 atau 29 hari pada tahun Kabisat. Sedangkan peredaran bulan selama 30 hari setiap bulannya.
1: Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah, untuk hari ini Minggu 6 September 2026 untuk Nusantara Sore Tataram hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya. Insya Allah akan dibikin tuntas sampai jam 7 malam nanti.

0: bola.
1: Bo'o de lo wulo dulange, lo pomotio.
2: Seperti ulat nangka yang keluar, artinya lincah dan gesit.
3: Ayua. Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut. Sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum. Pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara Syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara Syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida'a atau Khatib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Permainan Pai.
1: Oke, siap. Kita mulai perkasi.
0: Permainan tradisional Gorontalo jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh putaran yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik sendiri.
2: 1, 2, 3.
0: Lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya, namun permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
3: FM 95,1 MHz.

الله أكبر الله.

dan kesetiaan mencintai diukur setelah perkawinan. Bahkan, lebih terbukti lagi setelah kepergian yang dicintai. Khadijah adalah wanita yang cantik, berkulit putih, bermata jelita, juga saudagar yang banyak harta. Maka beliau menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa dagangannya ke negeri Syam ditemani budaknya Maisarah. Nabi pulang dengan membawa keuntungan dagang yang sangat banyak. Pada suatu hari, saat masih pagi buta dengan penuh kegembiraan, Khadijah pergi ke rumah sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Khadijah berkata, "Tadi malam aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi. Ia semakin mendekat dan semakin mendekat. Aku terus memperhatikannya untuk melihat kemana ia turun. Ternyata, ia turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatku tertegun. Lalu aku terbangun dari tidurku." Kemudian Waraqah mengatakan, "Aku sampaikan berita gembira kepadamu, bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang meminangmu. Ia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat." Tidak lama kemudian, Khadijah ditakdirkan menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dipersunting oleh Rasulullah. Saat itu umurnya sudah mencapai 40 tahun dan Nabi berusia 25 tahun. Darinya lahir anak-anak beliau. Pertama laki-laki yang bernama Qasim, di mana dengan sebab itu beliau dipanggil ayahnya. Kemudian lahir Zainab, Rokayah, Ummu Kalsum, dan Fatimah serta

Beliau dijuluki dengan wanita yang paling baik akhlaknya dan suci. Dari anak-anak yang lahir darinya, semua anak laki-lakinya meninggal ketika masih kecil. Adapun anak-anak perempuannya, seluruhnya menjumpai masa Islam. Dan semuanya masuk agama Islam dan ikut hijrah. Dan mereka semua menjumpai ibunya, kecuali Fatimah. Sesungguhnya ibunya meninggal beberapa bulan setelah kelahiran Fatimah. Dialah ibunda kaum mukminin. Dialah ibunda kaum mukminin. Beliau adalah wanita yang paling mulia pada umat ini. Imam Az-Zahabi mengatakan tentang beliau, seorang yang sangat berakal lagi terhormat, teguh beragama, terjaga dari sifat keji lagi mulia, dan termasuk penghuni surganya Allah.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa memujinya dan mengutamakan dirinya dari semua istri-istrinya, sehingga beliau sangat mengaguminya. Sampai kiranya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap madu yang lainnya melebihi kecemburuanku kepada Khadijah, dikarenakan saking seringnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut dirinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan. Dan dia memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang tidak memberikan apa-apa. Allah mengaruniai aku anak darinya dan mengharamkan bagiku anak dari selain dia." Ibnu Ishaq mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa begitu sedih tatkala Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal secara beruntun. Khadijah adalah istri yang sangat dicintai dengan tulus. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah, makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara, di dalamnya yang tiada suara ribut dan tiada kepayahan.'"

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

ragu. Ha-ha. Waduh nantalindo, usah marabo. Ha, karena nak dibawa mati itu bukan harto, tapi iman di dalam dedo. Ha-ha. Hebat tak ragu. Ha-ha.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun, perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Iya, sahabat budaya. Masih juga dengan Tata Rahma di sore hari ini, sahabat budaya. Kita ada di Jejak Nusantara, sahabat budaya. Nah, untuk Jejak Nusantara saat ini, kita itu dengan informasi nyiru ya, alat anyaman bambu yang menjadi saksi kehidupan agraris Nusantara. Tahu gak nyiru, sahabat budaya? Kalau orang Gorontalo bilang si siru. Jadi di tengah gemburan berbagai peralatan rumah tangga yang modern, yang serba praktis-tis-tis saat ini ya, nyiru atau tampah itu mungkin sekilas terlihat hanya sebagai sebuah benda tradisional ya, sahabat budaya, yang sangat sederhana gitu dan tidak lagi memiliki fungsi strategis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bentuk fisiknya tampah bersahaja ya, berupa bidang anyaman bilah bambu yang lebar, tipis dan pipih dengan bagian tepian melingkar yang dibuat sedikit meninggi untuk mencegah butiran beras tumpah. Namun, sahabat budaya, ya, bagi jutaan masyarakat Nusantara pada masa lampau gitu ya, nyiru tradisional ini merupakan juga salah satu perlengkapan rumah tangga gitu, dan pertanian juga ya, paling krusial yang hampir tidak pernah absen dari aktivitas harian dalam mengolah hasil panen. Nah, nyiru ini diandalkan secara khusus untuk proses menampi beras, gabah, atau berbagai jenis biji-bijian hasil pertanian, sahabat budaya. Jadi melalui gerakan tangan yang ritmis dan terampil ya, saya juga jago tuh kalau pakai sisi. Bahan yang lebih berat akan tetap bertahan di atas permukaan nyiru gitu, sementara kotoran yang ringan itu atau dipesekam begitu, sahabat budaya ya, dedak atau debu itu dapat terpisah dengan sempurna, terbawa gitu ya. Dan fungsi mekanis yang sangat sederhana tersebut sesungguhnya juga memperlihatkan hubungan emosional dan fungsional yang sangat erat antara penciptaan peralatan rumah tangga tradisional dengan denyut nadi kehidupan masyarakat Indonesia dari masa ke masa. Sahabat budaya, nyiru pada umumnya ya dibuat dari apa ya, secara manual dari bambu pilihan yang dibelah-belah gitu ya dengan cermat pastinya, dan diolah menjadi bilah-bilah tipis yang lentur. Dan bagi masyarakat yang hidup di lingkungan pedesaan, proses memperoleh beras siap konsumsi tidak pernah berhenti sekedar pada saat padi selesai dipotong loh ya, sahabat budaya. Jadi ada bulir-bulir gabah gitu toh yang baru dipanen harus melalui berbagai tahapan pengolahan pasca panen yang panjang juga ya, yang pasti melelahkan lah ya, sahabat budaya, sebelum akhirnya siap dimasak gitu untuk jadi nasi. Nah, disinilah sahabat budaya, nyiru ini memegang peranan yang sangat vital sebagai alat pembersih utama gitu, sahabat budaya. Tapi sekarang sudah pada apa ya, so jarang sih ya orang pakai sisir, cuman mungkin orang yang masih apa ya, orang mas apa mama-mama dulu toh yang masih ada sisir dalam rumah ya, termasuk saya juga masih ada, cuman jarang sih kepake. Salah satu hal yang paling menarik dari keberadaan nyiru itu adalah pola penyebarannya yang sangat luas hampir seluruh wilayah Kepulauan Nusantara. Jadi di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, perkakas ini dikenal luas dengan sebutan nyiru, sementara masyarakat Jawa Tengah dengan Jawa Timur lebih sering mengenalnya sebagai tampa atau tampi. Di berbagai daerah lain dari Pulau Jawa terdapat pula beragam istilah lokal yang variasi bentuk fisik kebudayaan Nusantara sendiri ya. Kalau contoh itu di Gorontalo namanya sisiru. Nah, dokumentasi kebudayaan tradisional masyarakat Banjar Kalimantan misalnya ya, mencatat keberadaan niru atau nyiru sebagai salah satu kelengkapan wajib dapur tradisional gitu, yang difungsikan khusus untuk membersihkan beras dari sisa kulit ari atau antah yang biasanya dianyam langsung dari kulit luar bambu gitu, sahabat budaya ya. Begitu juga kita ada di daerah Gorontalo. masih juga ya, apalagi kalau orang mau naik rumah baru pastinya itu harus ada apa namanya nyiru ini ya, atau sisiru ini sahabat budaya. Dan penyebaran yang sangat merata ini juga membuktikan secara empiris bahwa konsep dasar pembuatan nyiru bukanlah milik satu komunitas suku bangsa tertentu. Ia merupakan juga sebuah contoh dari teknologi sederhana gitu yang berbasis kearifan lokal sahabat budaya. Dan iya, sahabat budaya, seiring dengan juga berjalannya waktu ya, kebutuhan hidup sehari-hari, fungsi praktis nyiru di tengah masyarakat itu tidak pernah berhenti pada aktivitas menampa beras mata. Jadi permukaan nyiru ini yang sangat luas dan datar ini membuatnya menjadi wadah multifungsi. Itu cocok dimanfaatin untuk proses menjemur berbagai macam makanan di bawah terik matahari gitu kan. Dan masyarakat pedesaan juga secara tradisional karena menggunakan nyiru untuk mengeringkan jagung, kedele, ada dorang juga buat ikan asin. Terus ada irisan singkong, irisan pisang, ya kan sahabat budaya. Kalau irisan pisang hampir itu ya. Kalau orang Lombok bilang pisang sale, kalau orang Gorontalo bilang dompo ya. Itu irisan-irisan apa namanya, irisan pisang sahabat budaya. Aduh, masya Allah. Jadi bentuknya yang lebar dan pipih juga memungkinkan bahan-bahan pangan tersebut dapat disebarkan secara tipis dan merata gitu. Sehingga sirkulasi udara itu dapat mengalir dengan baik. Dan proses pengeringan di bawah sinar matahari itu pastinya jauh lebih cepat. Serta juga sempurna, sahabat budaya.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Iya, sahabat budaya. Nah, kita masih dengan di Jejak Nusantara untuk sore hari ini, sahabat budaya, untuk Jejak Nusantara seputar Nyiro ya, atau Sisiro. Nyiro yang pasti merupakan juga salah satu warisan perkakas tradisional Nusantara gitu, yang tampak sangat sederhana dari luar namun memiliki ikatan historis dan fungsional yang sangat kuat dengan sejarah peradaban masyarakat Indonesia. Terakit secara cermat dari anyaman bilah bambu pilihan, dan alat ini pastinya diandalkan secara turun-temurun untuk menampi beras dan gabah. Nah, sekaligus juga dimanfaatkan secara fleksibel untuk menjemur aneka hasil bumi ya, untuk disiapkan menjadi bahan makan dan keberadaan Nyiro yang tersebar luar di berbagai penjuru Nusantara ini membuktikan juga betapa tingginya kemampuan adaptasi masyarakat dalam menciptakan teknologi tepat guna gitu, yang bersumber langsung dari kekayaan material alam di lingkungan sekitar mereka. Dan proses pembuatannya juga mengandalkan keahlian tangan pengrajin, yang juga menjadi bukti nyata bahwa tradisi menganyam merupakan bagian integral dari sistem pengetahuan dan budaya yang diwariskan secara konsisten antar generasi ya, sahabat budaya. Dan meskipun di era modern saat ini Nyiro tidak lagi mendominasi setiap dapur perkotaan, dan keberadaannya tetap memegang peranan penting sebagai simbol pengingat yang kuat terhadap kearifan hidup masyarakat masa lalu. Nah, di balik bidang anyaman bambu yang pipih yang bersaji tersebut tersimpan juga cerita panjang mengenai kerja keras dunia pertanian, keterampilan tangan yang luhur, semangat kebersamaan sosial, dan juga kearifan manusia dalam memanfaatkan alam raya secara arif dan berkelanjutan. Saya cukupkan untuk Jejak Nusantara, sahabat budaya, untuk sore hari ini. Dan untuk informasi selengkapnya bisa sahabat budaya lihat di Riwayat Bangsa, sahabat budaya, riwayatbangsa.com, sahabat budaya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan program 4 hingga saat ini. Dan selamat menikmati sore Anda.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: ったんだ。
1: Tahukah anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tarianbaru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Oke, Vitalvia dengan seharusnya aku hadir di sore hari ini menambah satu semangat tersendiri gitu ya untuk sahabat budaya semuanya yang lagi mendengarkan program 4 di sore hari ini. Apa kabar semuanya? Insya Allah pada semangat sahabat budaya yang lagi menjalankan aktivitas di sore hari ini. Sahabat budaya, ini ternyata ini ibu-ibu pada stres gitu ya. Stresnya kenapa? Harga rica tembus 150.000. Aduh, 150.000 per kilogram, Bu. Harga cabai rawit atau rica di Pasar Telaga Kabupaten Gorontalo Minggu 6 September 2026 masih tergolong tinggi, udah bukan masih, itu udah tinggi banget ya. Dorang bilang kalau mau makan, kalau mau suka pedis, ya udah pakai rica barang 1 2 3 biji bagi itu baru tambah deng balsam di bibir, sayang. Aduh, nggak gitu judulnya, nggak boleh ya sahabat budaya tetap. Kita orang rata-rata kalau orang Gorontalo, orang Manado itu rata-rata biar lagi mahal gas. Yang penting ada rica di dapur. Aduh, semoga semua turun ya. Sementara itu harga cabai merah berada di kisaran 80.000 per kilogram sahabat budaya. Untuk komoditas lainnya, untuk bawang putih dijual 32.000, kemiri 44.000 dan bawang merah 30.000 per kilogram. Alhamdulillah bawang merah masih di bawah. Karena paling enak itu kalau masak banyak di bawang merah. Saya paling galau kalau bawang merahnya yang mahal ya. Rica ya, kalaupun ini ya jangan beli 1 kilogram ya. Pintar-pintarnya kita aja beli. Kalau kemarin saya beli masih dapat 140. 140 per kilo. Belinya setengah kilo. Ya udah, masih mending 70 kilo. 70.000 ya. Oh, beda 5.000 Rahma. 75 berarti ya kalau setengah kilo. Ya Allah, berasa juga sih. Biasanya kan kalau lagi baik-baiknya ya, walaupun ini biasa ada 61 kilo. Sebikin takut. Dan ya sahabat budaya, di sisi lain harga tomat justru rendah, yaitu 3.000 per kilogram sahabat budaya. Ya, murah sekali, kurang terbuang-buang berarti itu tomat. Jadi harga tersebut juga menunjukkan pergerakan harga komoditas pangan di Pasar Telaga masih cukup beragam ya sahabat budaya, dan berubah mengikuti kondisi pasokan serta permintaan pasar juga sih ya sahabat budaya. Oke, alhamdulillah DP tomat, DP bawang masih bersahabat sekali ya. DP rica ini mau dari rica besar, mau dari rica kecil sama. Sejak baku ini dorang, baku tindis. Duh, DP mahal jika baku tindis, jika baba rasa ya. Jadi yang hobi makan rica, sabar Bu, sabar. Oke, kita orang lanjutkan untuk perjalanan di sore hari ini sahabat budaya. Saya akan masih nemenin sahabat budaya lewat lagu-lagu dangdutan. Yuk kita di sore hari ini ya.

Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mopatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia, dengan luas mencapai 17,1 juta km persegi. Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta km persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga ada Amerika Serikat, dengan luas kurang lebih 9,83 juta km persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, 2 di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik. Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.

0: simpenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki. FM 95,1 MHz.

Talo mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.

Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Nah, saat ini kita akan bersama Pro 1 kembali di sore hari ini di studio Pro 4 sudah menunjukkan pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan mengikuti musik religi nantinya akan berlanjut dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib dan azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar kaum muslim dan muslimah dimanapun anda berada, kami informasikan azan maghrib hari ini pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah. Untuk anda yang ada di Suawa, Kabila, Tapalimbo, Tobatu, Dating, Gola, menyesuaikan dengan jadwal. Pondok Pantai dan Suatimu dikurangi 1 menit, Kuandan dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bloehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit. Dan tidak juga kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dan Risalah menjelang azan maghrib.

Dan maghrib hari ini pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Asy-Syu'ara ayat 34 sampai dengan 43 oleh Audilah Nur Muharram.

0: Pendengar, baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Asy-Syu'ara ayat 34 sampai dengan 43 oleh Audillah Nur Muharram. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Haja Mas Nihaya SAG dengan judul Hukum Pemborosan Air dan Etika Berwudu Hemat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Hukum pemborosan air dan etika berwudu hemat merupakan judul risalah pada sore hari ini. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah melarang umat Islam untuk berlebih-lebihan dalam segala hal, baik dalam makan, minum, memakai air dalam bersuci, maupun dalam hal-hal lainnya. Berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Selain itu, berlebih-lebihan penggunaan air dalam bersuci juga dapat menyebabkan pemborosan dan kerusakan lingkungan. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan karena hal itu menunjukkan sikap tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Allah telah memberikan kepada manusia segala yang mereka butuhkan untuk hidup, sehingga tidak perlu untuk berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 141, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wahuwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin, wa nakhla wa zar'a mukhtalifan ukuluhu, وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dengan demikian, ayat ini secara khitab melarang umat Islam untuk berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan air secara berlebihan dalam beribadah, misalnya berwudu. Pasalnya, air dalam kehidupan manusia sangat berharga. Tanpa air, manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah melarang berlebihan menggunakan air untuk berwudu. Rasulullah mengajarkan kita hemat air dan juga untuk menghindari israf. Israf adalah perbuatan membuang-buang harta atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalam Islam, israf merupakan perbuatan yang terlarang. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddu bil muddi wa yaghtasilu bidda'i ila khamsati amdadin. Artinya, Nabi Muhammad SAW berwudu dengan satu mud air dan mandi dengan satu sok sampai lima mud air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW berwudu dengan satu mud air dan mandi dengan satu sok air. Satu mud air setara dengan 0,688 liter air. Dengan demikian, Nabi Muhammad berwudu dengan 0,688 liter air dan mandi dengan 2,752 liter air hingga 3,44 liter air. Dalam hadis lain, Rasulullah menegaskan bahwa israf tidak hanya terjadi dalam hal harta benda, tetapi juga dalam hal ibadah, termasuk wudu. Berlebih-lebihan dalam wudu dapat diartikan sebagai menggunakan air yang berlebihan untuk membasuh anggota tubuh seperti tangan, wajah, dan kaki. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan air dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sejatinya, umat Islam dianjurkan untuk bersikap hemat dan bijak dalam menggunakan segala sesuatu. Hal ini agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan pemborosan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi bersabda, La tusrifu, qila, ya Rasulullah, wa fil wudu'i israf, qala, Naam, wa fi kulli syai'in israf. Artinya, janganlah berlebih-lebihan. Ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada israf dalam wudu? Rasulullah menjawab, ya, dan dalam segala sesuatu ada israf. Lebih lanjut, Syekh Mustafa Al-Khim dalam kitab Al-Fiqhu Manhaji ala Masabil Imam Asy-Syafi'i jilid 1 halaman 60 mengatakan bahwa berlebih-lebihan dalam menggunakan air saat berwudu hukumnya makruh. Pasalnya, israf dalam air dapat berdampak negatif baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Bagi diri sendiri, israf dalam air dapat menyebabkan pemborosan dan kerusakan lingkungan. Bagi orang lain, israf dalam air dapat menyebabkan kekurangan air bagi mereka yang membutuhkan. Sementara itu dalam kitab Mawahib Al-Jalil Lisyarah Muhtashar Khalil, jilid 1 halaman 369 karya Muhammad Ibnu Muhammad Hattab mengatakan bahwa termasuk perkara sunnah dalam berwudu adalah menggunakan air yang sedikit. Pendapat ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Risalah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air yang sedikit adalah sunnah. Demikian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk boros air saat berwudu. Boros air berarti menggunakan air melebihi kebutuhan. Hal ini dilakukan dengan cara membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali atau dengan cara membiarkan air mengalir tanpa terkontrol. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendengar tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi
1: wasallam.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Selama perkembangan agama Islam, ada banyak tokoh dan sahabat Rasulullah yang ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu diantaranya adalah para Khulafaur Rasyidin. Siapa tidak kenal dengan tokoh Muslim yang satu ini? Ya, nama Ali bin Abi Thalib pastinya dikenal oleh setiap umat Islam di dunia ini, karena beliau adalah salah satu khalifah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjabat setelah beliau dan ketiga khalifah sebelumnya wafat. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasul yang berpengaruh bagi Islam. Ali bin Abi Thalib masih berkerabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau putra dari pamannya Abu Thalib pada saat lahir. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abu Thalib yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu menyukai nama tersebut dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki putra atau anak laki-laki pada saat itu, maka paman Nabi Abu Thalib menyerahkan Ali bin Abi Thalib pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Khadijah radhiyallahu untuk diasuh saat usianya 6 tahun. Ali bin Abi Thalib juga merupakan orang pertama yang masuk Islam. Sebelum sahabat-sahabat lainnya, ia mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat usianya masih kecil atau sekitar 10 tahun. Meskipun masih kecil, Ali sudah mengenal Islam dengan baik. Dan beberapa kalangan ulama menyebutnya sebagai orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu anha.

Masa remaja Ali bin Abi Thalib dihabiskan bersama Rasulullah dan menimba ilmu dalam Islam. Sejak Ali bin Abi Thalib masih muda, ia banyak melakukan hal-hal bersama Rasulullah, termasuk mengikuti perang untuk membela agama Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib beranjak dewasa, ia dinikahkan dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, dan kemudian mereka memiliki 4 orang anak dari pernikahannya, yakni Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Selain menerima Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya, Rasul pernah menolak lamaran sahabat yang dikenal kaya dan memiliki jabatan kala itu, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Saat itu, Rasul menolak pidangan kedua sahabat tersebut. Karena malaikat Jibril datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa Alilah yang akan menikah dengan Fatimah Az-Zahra putrinya. Menurut pendapat ulama, Ali menikah Fatimah saat usianya 18 tahun dan Fatimah berusia 14 tahun, dan mereka menikah setelah peristiwa Perang Badar

Ali bin Abi Thalib, selain dikenal akan kebaikan sifat dan pribadinya, Ali juga dikenal pemberani. Dikisahkan ketika Rasul akan pergi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib mengganti beliau sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di ranjangnya. Padahal saat itu kaum kafir Quraisy berniat untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, banyak peperangan yang telah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, dan peperangan lainnya, kecuali perang Tabuk, karena saat terjadinya perang Tabuk, Ali sedang menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kota Madinah Al-Munawwarah dari serangan musuh. Kita juga mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib berhasil menghancurkan benteng Khaybar pada perang Khaybar dan juga membunuh musuh termasuk Amr bin Abdullah pada perang Khandaq.

Setelah peristiwa terbunuhnya Khulafa Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Namun, ada beberapa kalangan yang tidak menyukai hal tersebut, termasuk keluarga Utsman bin Affan dan kerabatnya, karena jika Ali memimpin, maka mereka tidak bisa hidup senang dan nyaman sebagaimana saat kepemimpinan Utsman bin Affan yang cenderung mudah dan lunak. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin. Ada beberapa hal yang dilakukan Ali saat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Di antaranya, ia menghapus nepotisme yang kala itu banyak terjadi dalam lingkungan pemerintahan, mengganti pejabat atau gubernur yang berkuasa kala kepemimpinan Utsman bin Affan, dan menunjuk pejabat baru untuk menggantikannya. Menarik kembali semua tanah yang telah dihibahkan oleh Utsman bin Affan pada para keluarganya, memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya, antara lain di kawasan Persia dan Afrika Utara. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib juga terjadi kerusuhan perang saudara antara umat Muslim. Saat itu disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib berperang melawan Aisyah radhiyallahu anha yang dihasut oleh beberapa orang, di antaranya Abdullah bin Zubair dan Talha. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Jamal. Selain itu, perang lainnya terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib adalah Perang Siffin, di mana Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib wafat pada usianya menginjak 63 tahun. Dan diketahui bahwa beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khawarizmi atau kaum pembangkang pada tanggal 19 Ramadan. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang Muslim, tentunya kita harus mengetahui sejarahnya dan meniru kebaikan akhlak dan budi pekertinya. Semoga bermanfaat.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Oke, satu tampilan dari Jawa nih sahabat budaya, Bambang Petrok ya, sahabat budaya hadir menemani di malam hari ini sahabat budaya. Insya Allah juga bisa menambah satu semangat tersendiri buat sahabat budaya yang saat ini juga masih dengan segala bentuk aktivitasnya ya, yang gak harus di kantor juga kerja, di rumah juga pasti kerja, banyak kerjaan ya Bu ya. Iya iyalah, besok mau Senin semangat ya pastinya, pasti udah pada prepare juga ya, biar besok pagi kita orang tidak kelabakan. Karena pasti pagi itu ibu-ibu pada masak untuk bekal anak, bekal juga buat ibu sendiri ya, mungkin untuk dibawa ke kantor, bekal juga buat suami ke kantor. Jadi gitu kan, jadi ya persiapkan juga dari malam hari. Ya, update informasi sahabat budaya di malam hari ini. Badan Geologi mengungkap asal dari suara dentuman dan getaran di Jawa Barat berkaitan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan fenomena tersebut terjadi bersamaan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang berlangsung sejak September 2026. Kepala Badan Geologi Kementerian SDM Lana Saria menjelaskan erupsi berlanjut dimulai pada Jumat 4 September 2026. Dan erupsi tersebut disertai oleh semburan lava berlanjut atau lava fontain, suara gemuruh dan suara dentuman yang terdengar masyarakat. Jadi pada Jumat 4 September 2026 pukul 23 lebih 7 menit Anak Krakatau erupsi menerus disertai semburan lava, suara gemuruh serta dentuman. Nah, erupsi berhenti di jam 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat pada 6 September 2026 dan ini sudah lebih dari 24 jam, ucap Lana dalam konferensi pers Minggu 6 September 2026. Dan Anak Krakatau ini pernah erupsi juga pada 22 Desember 2018 yang menimbulkan longsor dan gelombang tsunami sahabat budaya. Anak Krakatau juga kembali erupsi pada 2 Juli 2026 dan status aktivitasnya berubah dari level 2 menjadi level 3. Pada 4 hingga 5 September 2026 ini juga masyarakat dari beberapa daerah Jawa Barat itu juga melaporkan suara getaran dan dentuman. Dan getaran tersebut bahkan sahabat budaya dapat terlihat melalui kaca dan pintu rumah oleh beberapa warga di wilayah terdampak. Menurut Badan Geologi, peristiwa tersebut disebabkan oleh gelombang akustik berfrekuensi rendah yang berasal dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan gelombang akustik ini mampu merambat jauh melalui atmosfer dalam situasi tertentu dan akan terdengar sebagai suara dentuman. Untuk informasi selengkapnya terkait berita yang sudah saya bagikan tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia, dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
2: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Iya, sahabat budaya, menit ke-52 melintas dari pukul 18 saat ini di studio kami, sahabat budaya. Dan artinya Tata Rama mau pamit dulu. Terima kasih untuk sahabat budaya semuanya yang sudah tetap setia bersama kami hingga sampai saat ini. Dan nantinya ada di pada Imu yang insya Allah akan nemenin sahabat budaya sampai di jam 12 malam nanti. Ama mau pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas kurang-kurangnya, atas salah-salahnya. Insya Allah bisa ketemu besok-besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
1: Paran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

kisah singa Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib bukan lagi nama yang asing bagi setiap Muslim. Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan salah satu orang yang pertama memeluk Islam dan menjadi pelindung bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam. Hamzah merupakan orang yang sangat dipercaya dan disayangi oleh Rasulullah. Rasul pernah menugaskan Hamzah untuk menjadi orang pertama yang membawakan panji Islam. Bahkan ketika Hamzah wafat, beliau menangis. Abdurrahman bin Auf juga mengatakan, "Hamzah telah terbunuh, padahal dia adalah orang yang lebih baik dariku. Kemudian dunia dilapangkan bagi kami," atau mengatakan, "kami mendapatkan kesenangan dunia. Sungguh, kami takut kebaikan-kebaikan kami diberikan." Kemudian dia menangis dan meninggalkan makanan itu. Dahulu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ikut serta dalam perang Uhud, dan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan, "Aku adalah singa Allah Azza wa Jalla." Bukan hanya sekedar mengatakan dirinya adalah singa Allah, tapi Hamzah benar-benar menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat pemberani dan tidak pernah takut dalam membela Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Hamzah bin Abdul Muttalib telah ditulis di langit ketujuh bahwa dia adalah singa Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya."

Dalam Perang Badr al-Kubra, Hamzah adalah seorang pejuang terdepan dalam mubarazah, perang tanding atau duel. Ali radhiyallahu anhu berkata, Utbah bin Rabi'ah maju, kemudian diikuti oleh anak laki-laki dan saudaranya. Ia berseru, siapa yang akan maju tanding? Kemudian beberapa pemuda Ansar pun meladeninya. Utbah bertanya, siapa kalian? Mereka pun memberitahukan diri mereka. Lalu Utbah berkata, kami tidak ada urusan dengan kalian. Yang kami butuhkan hanyalah kaum kami. Berdirilah, wahai Hamzah. Berdirilah, wahai Ali. Berdirilah, wahai Ubadah bin Al-Harits. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Aku Ali. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Ali mendatangi Saibah. Sedangkan Ubadah dan Al-Walid saling memukul dua pukulan. Setelah Ali dan Hamzah mengalahkan musuh, lalu kami menuju Al-Walid dan membunuhnya. Kami membawa Ubadah kembali ke pasukan kaum muslimin. Kisah ini menjelaskan bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berduel dalam Perang Badar. Bahkan keberanian Hamzah ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, inilah dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka. Dalam surah Al-Hajj ayat 19. Abu Dzar radhiyallahu anhu bersumpah bahwa ayat di atas turun bersamaan dengan pada saat orang-orang berduel dalam Perang Badar, yaitu Hamzah, Ali, Ubaidah bin Al-Harits, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Hamzah bin Abdul Muthalib wafat pada saat Perang Uhud. Kematian Hamzah merupakan salah satu musibah dan kesedihan terbesar bagi umat Islam. Ia wafat akibat tombak yang dilemparkan oleh Washi, budak Zubair, yang ingin membalaskan dendam pamannya, Tuaimah bin Adi. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, aku kabur ke Taif. Ketika utusan Taif keluar untuk masuk Islam, aku merasa sangat berat. Aku, Washi, berkata, aku pergi ke Syam, Yaman, dan negara-negara yang lain. Demi Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ketika itu aku sangat takut. Tiba-tiba ada seseorang berkata, demi Allah Azza wa Jalla, jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak membunuh seseorang, orang itu segera masuk ke dalam agamanya agar selamat. Sehingga aku pun keluar menuju Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, apakah engkau Washi? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduklah dan ceritakan bagaimana engkau membunuh Hamzah. Lalu aku pun menceritakannya. Setelah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, celaka engkau, menyingkirlah dariku. Janganlah engkau muncul di hadapan kami. Ini menunjukkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, Hamzah radhiyallahu anhu. Aku pun menjauh dari beliau hingga beliau meninggal dunia. Washi mengatakan, tatkala kaum muslimin keluar menuju Musailamah, aku ikut keluar dengan mereka dengan membawa tombakku yang dahulu aku gunakan untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika kedua pasukan bertemu, aku melihat Musailamah yang membawa pedang. Demi Allah Azza wa Jalla, aku tidak tahu. Tiba-tiba ada seorang Ansar yang hendak menuju kepadanya dari arah lain. Maka kami siap menuju kepadanya. Hingga ketika sudah dekat, aku melemparkan tombakku dan tepat mengenainya. Sedangkan orang Ansar itu menyerang dengan pedangnya. Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui siapa yang telah membunuhnya. Jika aku telah membunuhnya, sesungguhnya aku telah membunuh orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun juga telah membunuh orang yang paling jahat. Sungguh, Hamzah adalah salah satu yang dijamin masuk surga karena keberaniannya dalam membela Islam. Rasulullah bersabda, tidak akan ada lagi orang yang mengalami sepertimu, wahai Hamzah. Aku belum pernah mengalami kondisi sesedih ini. Jibril datang dan memberitahu bahwa nama Hamzah
termaktub di penghuni langit yang 7 dengan nama Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

pada Ihimo hadir untuk Anda semua di Nusantara Malam. Liburan yang pas untuk kita bersama keluarga, sahabat, dan teman-teman, orang-orang yang terkasih. Pokoknya malam ini terang hiburan, terang hibur ya, untuk yang nikmati liburan. Tapi harus cepat tidur malam ini untuk teman-teman pelajar, karena besok masuk sekolah lagi. Nah, beberapa lagu Nusantara untuk ibu-ibu juga, bapak-bapak. Kalau lagu-lagu Nusantara itu paling banyak dominan itu yang badengar ini ya, 40 ke atas ya, 40 tahun ke atas. Tapi ada juga sebagian teman-teman yang suka dengan lagu-lagu Nusantara. Saya hadirkan beberapa lagu Nusantara, Kampung Nan Jauh di Matoh.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan, karena dari hal yang kecil lahir kekuatan besar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Ya, sahabat budaya, seperti biasa di hari Minggu kami hadir dalam sajian biografi. Dan malam hari ini kembali kami hadirkan ya, ada beberapa WA juga ke saya. Padahal boleh ulang hadirkan biografinya Sundari Sukoco karena agak ketinggalan katanya yang lalu. Oke. Kembali saya hadirkan untuk biografinya Sundari Sukoco.
3: Selamat malam sahabat budaya. Malam hari ini kita kembali berjumpa dalam sajian program biografi. Kali ini kita akan hadirkan jejak sang maestro Sundari Sukoco. Sahabat budaya, malam ini kita akan menyusuri perjalanan hidup seorang perempuan yang suaranya telah menjadi bagian dari denyut musik keroncong Indonesia selama lebih dari 4 dekade. Namanya akrab di telinga kita, Sundari Sukoco, atau nama lengkapnya Sundari Untinasi Sukoco. Sundari lahir di Jakarta pada 14 April 1965. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Biasa dipanggil Unti oleh keluarganya. Kecintaannya pada musik keroncong tidak datang begitu saja. Semua bermula dari sosok ayahnya, Sukoco Rono Diharjo, seorang tentara berpangkat Letnan 1 yang memiliki hobi menyanyikan lagu-lagu keroncong. Sang ayah kerap mengajak Sundari kecil bernyanyi bersama di rumah. Namun jangan bayangkan masa kecilnya penuh kemanjaan. Ia justru dididik dengan cara yang keras dan disiplin. Tak jarang Sundari kecil mengelak ketika disuruh berlatih. Menariknya, di kemudian hari Sundari sendiri membantah jika kecintaannya pada keroncong lahir dari paksaan orang tua. Baginya itu adalah panggilan yang tumbuh perlahan, bukan beban. Bakat nyanyinya sudah terlihat sejak usia sangat muda. Pada usia 9 tahun, ia bahkan sudah tampil menyanyikan lagu pop bersama Djoko Sutisno di TVRI, stasiun televisi nasional satu-satunya kala itu, bukan panggung kecil untuk anak seusianya. Barulah pada tahun 1975, ketika usianya menginjak 10 tahun, ia mulai mengikuti perlombaan menyanyi secara resmi mewakili sekolahnya, SD Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur. 2 tahun berselang, 1977 menjadi titik balik penting. Sundari memutuskan untuk mengkhususkan diri pada lagu keroncong. Setahun kemudian, ia mulai aktif mengikuti berbagai festival keroncong di berbagai daerah. Sahabat budaya, sebelum kita lanjutkan kisah perjalanan karirnya yang penuh liku, kita nikmati dulu satu lantunan keroncong yang menjadi identitas kuat musik yang dibawakan Sundari Sukoco sepanjang karirnya.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
5: Anda kembali bersama saya di biografi Jejak Sang Maestro. Sebelumnya kita telah mengenal masa kecil Sundari Sukoco yang tumbuh dalam didikan disiplin seorang ayah tentara yang mencintai keroncong. Sekarang mari kita hadirkan masa remaja yang penuh warna, prestasi, sekaligus sedikit kontroversi. Pada Festival Keroncong Remaja tahun 1978, Sundari terpilih menjadi finalis. Pencapaian ini semakin mendorong semangatnya untuk terus mengikuti festival-festival berikutnya. Dan pada tahun 1979, terjadilah sebuah momen yang menarik untuk dikisahkan. Tahun itu, Sundari berhasil menembus posisi juara kedua di ajang Bintang Radio dan TV untuk kategori keroncong dewasa wanita, sebuah ajang bergengsi pada masanya. Tapi ada satu hal yang ia sembunyikan, usianya saat itu Unti belum genap berusia 15 tahun. Padahal kategori yang ia ikuti adalah kategori dewasa. Dengan balutan kebaya dan sanggul, ia berhasil mengelabui panitia penyelenggara. Namun kebahagiaan atas pencapaiannya tak berlangsung lama. Tak lama setelah itu, ketahuan bahwa sang juara masih di bawah umur. Saat itu ia masih duduk di bangku SMP 80 Halim dan kritik pun berdatangan. Tapi justru dari sinilah kita bisa melihat karakter seorang Sundari muda. Berani, percaya diri, dan punya tekad besar untuk membuktikan kemampuannya. Bahkan ketika usia menjadi penghalang secara administratif, kejadian ini alih-alih menghentikan langkahnya, justru menjadi bagian dari kisah awal yang mengantarkannya menjadi salah satu penyanyi keroncong paling dikenal di Indonesia. Sepanjang masa remaja dan awal karirnya, Sundari terus mengasah kemampuan vokalnya di bawah bimbingan beberapa guru menyanyi keroncong. Ia tidak hanya mengandalkan bakat alami, tetapi juga tekun mempelajari teknik dan penjiwaan lagu-lagu keroncong klasik yang menjadi warisan budaya bangsa. Dan inilah salah satu lagu yang menjadi bagian penting dari khasana keroncong perjuangan yang juga pernah dibawakan oleh Sundari Sukoco, Jembatan Merah.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
2: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Kembali di jejak sang maestro, kini masuk ke era di mana nama Sundari Sokoco benar-benar melejit ke permukaan industri musik keroncong Indonesia. Salah satu babak paling ikonik dalam perjalanan karir Sundari adalah kolaborasinya dengan penyanyi keroncong senior, Mus Mulyadi. Duet mereka melahirkan sejumlah album yang sangat dikenal masyarakat pecinta keroncong. Salah satunya album kompilasi berjudul 20 lagu-lagu keroncong Mus Mulyadi dan Sundari Sokoco yang dirilis pada tahun 1999. Lagu-lagu populer yang mereka bawakan bersama seperti Kota Solo, Dinda Bestari, Delomoyo, hingga Jembatan Merah menjadi bagian dari lagu wajib di berbagai acara keroncong, siaran radio, hingga acara resepsi pernikahan bernuansa tradisional pada masa itu. Selain berduet, Sundari juga terus produktif dengan karya-karya solonya. Sepanjang dekade 1990-an hingga 2000-an, ia merilis berbagai album, di antaranya Keroncong 90 pada tahun 1990, kemudian Keroncong Kanda Dimana pada 1995, serta album Keroncong Perjuangan yang dirilis pada tahun 2001. Menariknya, jauh sebelum itu, pada tahun 1989, suara Sundari juga turut mengisi album soundtrack film Semua Sayang Kamu lewat lagu Merindukan Mama karya Wahid Aji. Sebuah bukti bahwa jangkauan musikalitasnya tidak terbatas pada satu genre keroncong murni saja. Era ini adalah masa di mana nama Sundari Sokoco benar-benar mengukuhkan posisinya bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi sebagai salah satu penjaga estafet musik keroncong lintas generasi, menjembatani era Gesang dan para maestro terdahulu dengan pendengar generasi baru. Salah satunya, lagu keroncong asli yang menjadi bagian dari perjalanan panjang Sundari Sokoco di era kemasannya di bawah sinar bulan purnama.

0: di dokter tino uso hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti Tora mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi torang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino'u bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, kalau tadi kita bicara panggung dan rekaman, sekarang mari kita lihat sisi lain dari sosok Sundari Sukoco, sisi yang menunjukkan bahwa ia bukan sekedar penyanyi, melainkan juga seorang pembelajar sejati. Di tengah kesibukannya bernyanyi dan tampil di berbagai panggung, Sundari tak pernah berhenti menempuh pendidikan. Ia menyelesaikan program Diploma 3 di IKIP pada tahun 1987, kemudian melanjutkan dan meraih gelar Sarjana Musik dari Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2002. Tidak berhenti di situ, semangat belajarnya terus berlanjut. Pada tahun 2005, ia menempuh studi Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada. Dan pada tahun 2010, ia berhasil meraih gelar doktor di bidang sumber daya manusia, sebuah pencapaian akademik yang mengesankan bagi seorang seniman panggung yang aktivitasnya begitu padat. Ilmu yang ia peroleh juga tidak ia simpan sendiri. Sundari pernah mengabdikan diri sebagai guru kesenian di SMA 38 Jakarta dan kemudian melangkah lebih jauh menjadi dosen di Universitas Negeri Jakarta, kampus tempat ia sendiri dahulu menimba ilmu. Dalam kehidupan pribadinya, Sundari juga melewati perjalanan yang tidak selalu mulus. Ia pernah menikah dengan Kapten Arman Surjadi, seorang pilot, namun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian. Kemudian ia menikah dengan Murdiono, seorang mantan menteri, yang kemudian wafat pada tahun 2011. Dari perjalanan hidupnya, Sundari dikaruniai seorang putri bernama Putri Intan Permata, yang mengikuti jejak sang ibu sebagai penyanyi. Kombinasi antara dedikasi di dunia seni, keseriusan menempuh pendidikan tinggi hingga peran sebagai pengajar menunjukkan sosok Sundari sebagai figur yang utuh, bukan hanya piawai melantunkan lagu, tetapi juga berkomitmen mengembangkan diri dan berbagai ilmu kepada generasi berikutnya.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

Sahabat Budaya, puncak pengakuan datang pada tahun 2002 melalui albumnya. Sundari dinobatkan sebagai penerima Keroncong Award 2002, penghargaan yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Suci bersama Radio Republik Indonesia. Di tahun yang sama, ia juga menerima penghargaan khusus dari Dewan Kategorisasi dalam ajang AMISAP Award ke-6. Selain itu, dedikasinya yang panjang di bidang kebudayaan turut diganjar dengan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah, sebuah bentuk apresiasi negara terhadap seniman yang telah berjasa menjaga kelestarian seni tradisi. Sepanjang karirnya, Sundari terus produktif merilis karya. Pada tahun 2008, ia merilis album Emas Keroncong, disusul Pop Keroncong pada 2009, kemudian Keroncong Asli Sundari Sukoco volume 2 pada 2010. Bahkan di tahun 2015, ia masih bereksperimen dengan merilis keroncong In Jazzy Mood, Impian Semalam. Sebuah upaya memadukan nuansa keroncong dengan sentuhan jazz, menunjukkan bahwa di usia yang tak lagi muda, semangat eksplorasi musikalnya tak pernah padam. Yang membuat sosok Sundari begitu istimewa bukan hanya prestasi individunya, melainkan juga perannya sebagai penjaga estafet budaya. Di tengah gempuran musik modern, ia tetap konsisten menghidupkan musik keroncong, memperkenalkannya kepada generasi muda, baik lewat panggung, rekaman, maupun ruang-ruang pendidikan tempat ia mengajar. Kita dengarkan satu lagu persembahan keroncong dari perjalanan panjang seorang Sundari Sukoco, Tembang Kenangan.

Sahabat budaya, di penghujung perjalanan kita malam ini menyusuri kisah hidup Sundari Sukoco dari seorang gadis kecil yang diajak bernyanyi oleh ayahnya hingga menjadi salah satu ikon musik keroncong Indonesia yang namanya dikenal lintas generasi. Ada beberapa hal yang bisa kita petik dari perjalanan hidupnya. Yang pertama, ketekunan sejak usia dini. Bakat saja tidak cukup tanpa disiplin dan latihan yang konsisten. Kemudian keberanian untuk terus berkarya meski di tengah tantangan zaman, ketika musik keroncong harus bersaing dengan berbagai genre musik populer lainnya. Dan semangat belajar tanpa henti dibuktikan dengan gelar doktor yang ia raih di tengah kesibukannya sebagai seniman panggung. Sundari Sukoco bukan hanya seorang penyanyi, ia adalah pendidik akademisi dan yang terpenting penjaga salah satu warisan budaya musik Indonesia yang bernama keroncong. Musik yang lahir dari perpaduan budaya Nusantara dan pengaruh Portugis berabad-abad silam dan tetap hidup hingga hari ini, salah satunya berkat dedikasi orang-orang seperti dirinya. Sahabat budaya, semoga kisah perjalanan Sundari Sukoco memberi inspirasi bagi kita semua, khususnya generasi muda, untuk terus mencintai dan melestarikan warisan budaya bangsa sendiri. Dan satu persembahan terakhir kita dengarkan sekali lantunan keroncong yang menjadi salah satu identitas terkuat dari perjalanan panjang seorang Sundari Sukoco, Bengawan Solo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: dokter tino uso hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan mau pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti orang mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino'u bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan. Karena

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

0: mekrok sore. Wangine kuwowo naleni ati lanang. Ati lanang kang kebak pengarep-arep. Saben-saben ngungal pangresah. Kang wis nggugah ati. Sangi sore rembulan mawa sunar. Keprungu unining tembang katresnan. Sumono ringin kurung ngadeg jejeg. Dadi seksi bisu sing ajek. Kembang arum dalu mekrok sore. Wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka kaduan keprungu swara. Kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung, naskah dan sutradara Titi Renggani, teknik dan montase Jordan Talaksoro, dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng, Putri diperankan oleh Probo Rini, Biung Embang dimainkan oleh Ajeng dan Umini, Raden Rekso Yudo oleh Yosa, Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Ya, coba ya.

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.

0: Bagaimana tidak murung biung emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
1: Pangapunten Doro Putri. Maaf, apakah Doro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
1: Iya sih. Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Doro Putri menjadi pembangkang toh. Tidak boleh.
0: Sudah Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
1: Mungkin Doro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Doro Putri.
2: Tidak boleh begitu. Itu lancang tahu.
1: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
2: Oh, Inji, monggo Doro Putri, kulo dereaken. Saya hantarkan.
3: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan ya, Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: Doro Putri, ampun nuwun kinawon. Jangan menangis terus, Doro Putri.
1: Bingung, Ban. Aku cemas. Waktu cepat berjalan. Besok pagi aku harus menentukan pilihanku, Bion.
0: Pasti nanti ada jalan. Ada jalan, Doro Putri.
2: Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke Keputren, tempat tinggal dari Putri Sultan.

0: Dia pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.
1: Selamat datang Raden di Keraton Yogyakarta.
2: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
1: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.

0: putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa, karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
2: Iya, ayahanda, perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
3: Apa itu, Tuan Putri?
2: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
0: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja, Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap, berusaha melewati dua ringin kurung.
4: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik, bisa meminang Doro Putri.
2: Kita lihat saja apa yang terjadi, Biung Emban.

0: Akhirnya, Pangeran Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih. Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
2: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Petani adalah garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan mereka lah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.
3: Halo! Halo, pos penyalur. Jalur darah putus. Kami coba lihat sungai.
1: Inilah perjuangan nyata di balik setiap karung beras yang sampai ke wilayah terpencil kita. Medan yang berat, cuaca yang tak menentu, dan jarak yang jauh bukan alasan untuk berhenti mengantarkan harapan. Karena di ujung perjalanan itu ada keluarga yang menunggu dengan penuh syukur. Mari bersama mendukung distribusi pangan yang adil dan merata sampai ke wilayah sesulit apapun. Karena ketahanan pangan bangsa dimulai dari keberpihakan kepada yang paling sulit dijangkau.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Pesanan Nusantara malam masih kami sajikan untuk Anda, sahabat budaya. Malam ini memang Anda harus dihibur supaya merasa rileks. Beberapa informasi yang beredar di mana suasana saat ini masih kemarau. Kita prihatin juga ya di daerah tetangga kita di Sulawesi Utara, tepatnya juga di Nusa Utara, Gunung Api Awu itu terbakar. Kita melihat langsung dari teman-teman di medsos yang memposting bahwa Gunung Api Awu terbakar, dan sampai saat ini petugas gabungan masih berusaha untuk memadamkan. Dan kita berdoa saudara-saudara kita yang ada di Nusa Utara, tepatnya di wilayah Kepulauan Sangihe, itu kebakaran yang terjadi di Gunung Awu itu akan cepat meredah.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini?
2: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
1: Astaga, itu saya pe anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
3: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tarung pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
1: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
3: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
4: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
5: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, kini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan...
1: Cek kesehatan gratis, memangnya pentingnya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
2: Justru itu, Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
1: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
2: Iya betul, dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
1: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
3: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.

0: 袋肉。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Lolondalo, apresiasi budaya lokal untuk hari ini kembali kami sajikan untuk Anda, Buruda. Dan untuk pencinta budaya Gorontalo, Buruda kembali kami sajikan, dan semoga ini akan menjadi sesuatu hal yang harus tetap kita pertahankan untuk nilai budaya Gorontalo.

0: angu, e angu, malo toi nuta mola, wau malo limo motao, lopo piduduto, lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuru'ani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Tunggu lau tu molo ito ea. Tunggu lau tak tuto ea. Molo ni odu filo mulo, toli kukotia. Uang maju mulo to. Tuang wa ilipu lau ito ea. Ito ea, ma ilipu lau wa ilipu lau ana.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kampung Torosiaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami

Suara Budaya Gorontalo. Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasinya. Raja Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada pemimpin armada laut, Arula Simpala. Dengan kekuatan armadanya yang berjumlah 400 kapal layar, maka perompak dan bajak laut dapat ditumpas. Dan sebagai rasa terima kasih, Raja Gorontalo menghibahkan Arula Simpala beserta keluarga dan pengikutnya suatu kawasan untuk tempat tinggal yang sekarang menjadi Kampung Bugis.

0: bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Nggak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Sahabat budaya Loh Holanda Loh, lagu terakhir dari Vicky Nowe dan Diamu merupakan lagu terakhir dalam sajian musik Nusantara malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kami akan akhiri dalam kebersamaan kita di hari ini dengan renungan untuk Anda semua.
1: Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di hari Ahad, Minggu 6 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kita akan jumpa lagi pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Mengudara pada hari ini edisi Senin 7 September 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, bersama Pro 4 dari Gorontalo hari ini, edisi Senin 7 September 2026. Religi Pagi dan juga Warta Pagi akan kami hadirkan melalui programa 1 dan programa 4 RRI Gorontalo. Untuk itu sahabat budaya, kami mengajak Anda mendengarkan pengajian Al-Quran
2: hari Senin.
0: Lima koma satu FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.

kemudaratan kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Dawud.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan rahmat hidayahnya lah kita bisa diperjumpakan dengan program religi pagi hari ini. Di program 1 dan 4 RRI Gorontalo, kami hadir setiap Senin dalam sepekan di topik sholat dan haifiatnya. Pendengar sahabat budaya muslimin dan muslimah, ke depan nanti tersisa waktu untuk kita bersama dalam pencerahan dengan topik sholat dan haifiatnya bersama dengan narasumber kami, Bapak Dr. Haji Husni Idrus LC MSI CDAI. Beliau sudah hadir via Zoom. Kami menyapa. Assalamualaikum Ustadz Husni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Kita didoakan terlebih dahulu Ustaz, tafadhol.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini jadi hari kebaikan untuk kita semua.
0: Amin.
1: Ya, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari semua mara bahaya.
0: Amin.
1: Malapetaka dan musibah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya, kita juga sudah punya penelpon yang bergabung dengan kita di pagi ini. Penelpon, assalamualaikum. Penelpon, halo. Halo penelpon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Om Iwin di Pating Gua Lemo.
0: Om Iwin, silakan Om Iwin.
2: Ya, pertanyaan saya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran, innau lazina amanu summa kefaru summa amanu summa kefaru summa kefaru kumparalam yakumillahu yakranahum waliyadiyahum sabiyan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Nah, pertanyaan saya, Pak, kalau misalnya orang yang tugas dalam beribadah dalam salat, kemudian dia pas sudah meninggalkan salat, antaran ekonomi ini, Pak, kira-kira Pak dalam hukum Islam itu bagaimana, Pak? Maka setelahnya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nambah lagi penelpon atau jawab dulu?
1: Saya jawab dulu ya.
0: Oh iya, silakan Ustaz.
1: Ayat itu berbicara orang yang mempermainkan tobat atau mempermainkan keimanan. Sehari ini dia beriman, thumma kafaru, setelah itu dia kafir. Besok lagi dia beriman, lam yakunillahu liyaghfira lahu. Yang mempermainkan iman dengan kekufuran itu, ya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang memahami secara eksplisit yang dimaksud iman adalah orang yang mempermainkan agama. Kalau tadi kan iman internal kita, ya hari ini beriman, besok tidak beriman, hari ini beriman, besok tidak beriman. Bisa juga dipahami bahwa ayat itu berbicara orang-orang yang mempermainkan agama. Hari ini dia muslim, besok dia non-muslim. Hari ini dia muslim lagi, besok dia non-muslim. Maka ya Allah tidak mengampuni orang-orang yang mempermainkan agama dan mempermainkan keimanan. Ya, bagaimana kalau ada orang yang hari ini sholat, besok lagi tidak sholat, hari ini sholat, besok lagi tidak sholat? Itu namanya orang-orang yang mempermainkan keimanan dan kekufuran. Padahal jelas ya, man taraka sholata muta'ammidan, ya siapa yang meninggalkan sholat dengan secara sengaja, ya faqad kafara jiharan, maka sesungguhnya dia telah kafir secara nyata. Jadi yang mempermainkan keimanan dan kekufuran itu, kalau dia sudah masuk pada level keyakinan, hari ini dia beriman, besok dia hari ini dia sholat, besok dia tidak sholat. Kalau dia meyakini bahwa dia tinggalkan sholat itu karena dia tidak imani lagi sholat itu adalah kewajiban, maka disebut dengan kekafiran. Kafir ini keluar daripada agama. Ya, ada kategori orang yang meninggalkan sholat bukan didasarkan pada ketiadaan iman lagi, bukan, tapi karena malas, ya acuh, pandang enteng dan seterusnya. Ini juga dosa, tapi dosanya adalah status muslimnya disebut dengan status muslim fasik. Ya, namanya status muslim fasik. Maka dia meninggalkan sholat itu, ya dosanya adalah dosa besar. Bukan hanya dosa kecil. Sekali meninggalkan itu, dosanya adalah dosa besar. Dosa besar itu, ya disamakan dengan dosa minum-minuman keras. Meninggalkan sholat itu disamakan dengan dosa membunuh. Meninggalkan sholat itu sama dengan dosa makan riba. Ya, berzina dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Tarikus salah minal kabair. Yang meninggalkan sholat adalah orang yang melakukan dosa besar. Dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Nah, oleh karena itu, perlu komitmen, perlu istiqomah. Ketika kita sudah menjadi muslim, ya yang baik, maka kita tidak meninggalkan sholat ini. Cukup.
0: Ya, baik. Di telepon juga sudah ada kembali yang ingin bergabung. Silakan ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Pak Anies.
0: Ya.
3: Azam berkumandang. Azam Jumat berkumandang setelah khatib naik mimbar. Begitu selesai azan, apakah boleh saya melaksanakan salat sunat tabligh Jumat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah azan Jumat, bolehkah qabliyah? Ustaz, silakan.
1: Ada dua pendapat para ulama tentang masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan di Jumat itu tidak ada qabliyah. Yang ada adalah sholat sunnah mutlak. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sholat sunnah mutlak itu dilaksanakan sebelum azan. Dan di kitab fatwanya Syekh Athiyah Saqar disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau melaksanakan sholat sunnah mutlak itu sebelum azan. Ya, sebelum azan. Pelaksanaannya dia di rumah. Kemudian setelah masuk, ya azan, tidak ada lagi sholat. Ya, itu yang disebut dengan itu pendapat pertama. Jadi tidak ada qabliyah. Tidak ada qabliyah Jumat. Pendapat yang kedua mengatakan ada qabliyah Jumat, ya dikiaskan dengan zuhur, karena Jumat ini dinilai sebagai pengganti daripada zuhur. Ya, dan zuhur itu memiliki qabliyah, maka mereka melaksanakan qabliyah Jumat. Ya, di beberapa kitab para ulama, di situ ada disebutkan, idza dakhala ahaduhukumul masajid wal khatibu yakhtub, falyusalli raka'ataini khafifataini. Apabila kamu masuk masjid dan sudah menemukan ternyata khatibnya sementara menyampaikan khutbahnya, maka boleh melaksanakan sholat sunnah dengan sholat sunnah ringan. Sholat sunnah ringan itu tidak disebut apa itu qabliyah, ya, atau apa itu sholat sunnah mutlak. Dipahami oleh para ulama yang dimaksud dan hadis itu adalah sholat sunnah, ya bisa dipahami sebagai sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena masuk ke dalam masjid untuk menghormati masjid, melaksanakan dua rakaat. Sementara khatib menyampaikan khutbahnya, maka boleh. Ya boleh. Bagi yang terlambat saja itu rakaataini khafifataini. Ya, tapi bagi yang tidak terlambat, seharusnya, ya kalau meyakini tidak ada qabliyah, maka dia laksanakan sholat sunnah mutlak sebelum khatib naik di atas mimbar. Andaikan kita meyakini ada dua rakaat sama dengan zuhur, maka boleh laksanakan, ya, tapi dengan syarat khafifataini. Khafifataini itu adalah tidak terlalu lama, tidak terlalu lama pelaksanaannya, cukup ringan bacaan yang pendek, ya, karena waktu ketika khatib menyampaikan khutbahnya itu yang disebut dengan waktul istima' wal insat, adalah waktu mendengar apa yang disampaikan, memperhatikan dan diam, bukan pelaksanaan kegiatan yang lain. Cukup.
0: Iya. Saya juga sudah melihat di via Zoom sudah terhubung dengan kami Bapak Ustadz Haji Supardi Liu LC. Assalamualaikum Ustadz Pardi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Ustadz, kita izin lanjut lagi untuk religi pagi hari ini. Penelpon sudah ada.
4: Baik.
0: Halo, penelpon.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Afni dari Belado.
0: Iya Nenek Afni, silakan.
5: Untuk Pak Ustadz saya, itu apa kaitannya salat sunat tabligh subuh itu Pak Ustadz juga disamakan dengan salat sunat fajar? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz Pardi dijawab.
4: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi salat sunnah subuh pada hakikatnya itulah yang dimaksudkan dengan salat sunnah fajar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ya salat sunnah sebelum subuh itu 2 rakaat saja ya. Nah, 2 rakaat yang dimaksudkan itulah yang masuk dalam rawatib ya muakkadah yang kita bahasakan dengan kadang kita bahasakan qobliyah subuh ya, salat sunnah subuh, salat sunnah fajar itu sama ya. 2 rakaat sebelum kita melakukan salat subuh yang waktunya itu ya ba'da dukhul ya setelah masuk waktu salat subuh atau salat fajar ya. Jadi kalau sebelum azan, sebelum waktu azan subuh itu belum masuk waktu untuk melakukan salat sunnah qobliyah subuh atau salat sunnah fajar, itu masih bisa kita melakukan salat witir ya kalau sebelum azan subuh. Kalau sesudah azan subuh, disitulah tempat kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah subuh, ya, atau juga bisa kita bahasakan sholat sunnah fajar, atau bisa kita bahasakan juga dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi cuma 2 rakaat, ya, bukan 4 rakaat atau 6 rakaat.
0: Iya.
4: Ini saja, ya, cukup.
0: Baik. Baik, masih ada lagi yang ingin bergabung di 0821-9664-8664. Kita ke telepon.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum.
0: Dari siapa ini?
6: Assalamualaikum.
0: Ya, baik, kita
6: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kami sudah menjawab, sudah 3 kali menjawab tadi, tapi tidak connect kayaknya ya, ditanya dari siapa ini. Jadi kalau mau bergabung dengan kami silakan dipastikan dulu, setelah terhubung Anda bisa mendengarkan respon dari studio, dan supaya kita tidak terulang-ulang salamnya. Saya sudah menjawab salam pendengar, tapi pendengar memberikan salam lagi. Oke, kita mencoba untuk penelpon berikutnya. Halo.
7: Halo.
0: Ya, dari siapa ini?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini, Pak?
7: Pak Sudirman Panewatuda.
0: Pak Dirman, silakan.
7: Pertanyaannya untuk sholat itu bahwa disampaikan ataupun dikatakan bahwa apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Berarti apabila salatnya tidak baik, maka tidak baik pula lah semua amalannya. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana memahami ataupun memandang daripada yang dimaksud dengan salat yang baik ini yang bagaimana? Kira-kira apakah salat baik ini memenuhi rukun-rukunnya atau secara luas seperti apa makna daripada salat yang baik itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Pardi bisa menjawab kembali ya 2 pertanyaan tadi.
1: Iya. Jadi memang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan salat itu tatkala baik ya salat seseorang, maka juga baik sa'iru amalihi. Maka baik seluruh amalan-amalan. Tapi idza fasada fasada sa'iru amali. Tapi jika salatnya itu buruk, ya rusak, maka rusak juga seluruh amalan-amalan.
4: Artinya memang kita bisa meraih keutamaan dari amalan-amalan lain yang kita kerjakan kalau sholat kita itu baik. Ya, bisa dibahasakan sholat itu jadi kata kunci ataupun password bagi kita untuk menerima keutamaan dari amalan-amalan kita yang lain. Kita banyak berinfak, bersedekah, melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau kita sholat kita itu baik, maka kita diperkenankan juga bisa meraih keutamaan kita dari ibadah-ibadah dan amal-amal soleh kita yang lain. Ya. Dan sebaliknya, juga seperti itu kita terhalang mendapatkannya karena sholat kita buruk. Nah, bagaimana dengan sholat yang baik? Pertama, ya baiknya sholat kita, kita menunaikan sholat 5 waktu. Bukan 1 waktu, 2 waktu, atau 1 tahun 1 kali. Ya. Jadi pertama, orang dikatakan baik sholatnya kalau dia kerjakan sholat seluruhnya. Ya, bukan cuma maghrib isya, atau bukan cuma sholat jumat saja, atau bukan cuma sholat idul fitri saja, tapi memang ya khamsah salawat, 5 waktu, sholat 5 waktu dikerjakan semuanya. Maka itu yang pertama sebagai tanda sholatnya ini baik. Yang kemudian yang kedua, sholatnya baik itu tatkala dia melaksanakan semua rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan ya sunnah-sunnah yang diperintahkan untuk kita kerjakan di dalam sholat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kenapa Nabi perintahkan kita untuk sholat sebagaimana Nabi sholat? Agar kita bisa melakukan sholat yang baik. Dan sholat yang baik itu tidak lain pada sholat yang telah di praktekan telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sempurnakan sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan. Terlepas dari ada beberapa khilaf, ada masalah-masalah kecil, masalah-masalah cabang, itu tidak mengapa karena selama itu pernah Nabi lakukan, tidak menutup ada perbedaan juga dalam pelaksanaan di bawah sebagaimana arahan-arahan para ulama. Nah, kemudian yang ketiga, sholat kita itu baik tatkala kita juga memperhatikan tingkat kekhusyuan kita di dalam sholat. Dan itu harus ada langkah-langkah yang kita lakukan. Di antaranya kita memahami bacaan-bacaan sholat, memahami gerakan-gerakan sholat, sehingga tatkala kita sholat dari awal sampai akhir, hati kita dan pikiran kita mengikuti dan mentadaburi setiap yang kita baca maupun kita lakukan di dalam ya sholat kita. Kemudian yang paling utama dari semua ini adalah selalu menjaga keikhlasan kita dalam melakukan sholat dan berbagai ibadah. Ibtigha wajhillah, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan ridho. Ya.
0: Ya.
4: Mungkin cukup.
0: Ya, baik. Baik Ustadz, kita break dulu sejenak. Nanti masih ada lagi pertanyaan di layanan lainnya setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.
8: Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari An-Nas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak." Hadis riwayat Dailami.
9: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Ya, kita baca Pertanyaan di WhatsApp ini dari Pak Raflin Pakaya. Ada tiga bentuk gerakan imam setelah mengucap salam. Ada yang menghadap ke depan, ada yang ke kanan, atau ada juga yang menghadap makmum. Pertanyaannya, mana bentuk gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan apa yang diucapkan Rasul saat itu? Mohon pencerahannya. Ustadz Pardi kembali menjawab ini karena Ustadz Husni mungkin masih izin sebentar. Ustadz Pardi, tafadol. Ya, kita masih menanti kesediaan dari Ustadz Pardi. Dan untuk Anda sahabat budaya, pendengar muslimin muslimah yang mau memberikan pertanyaannya tidak hanya di telepon ya, tapi di WhatsApp juga boleh Anda manfaatkan nomornya di 082196648664. Ustadz Pardi mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan dari Pak Raflin Pakaya tadi, Ustadz. Iya, Ustadz Pardi. Oke. Iya, mungkin Ustadz Pardi ini masih beranjak dari tempatnya dan tidak sempat memonitor suara kami dari studio. Ustadz Husni juga tadi sudah izin, ada beberapa hal yang sangat penting untuk dilakukan ya. Di layanan telepon juga sudah ada, tapi kita break dulu lagi. Irul, ada mungkin pesan-pesan yang ingin dihadirkan terlebih dahulu sambil kita menanti kesiapan dari Ustadz Pardi. Oh, sudah ada ini. Irul, sudah ada Ustadz Pardi. Ustadz, tadi ada pertanyaan dari Pak Raflin. Saya ulangi kembali, izin Ustadz, bisa?
4: Iya, iya, bisa diulangi.
0: Iya, Pak Raflin menanyakan ada tiga bentuk gerakan imam selesai mengucap salam. Ada imam menghadap ke depan, ada ke kanan, ada yang menghadap makmum. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu yang seperti apa, Ustadz? Dan apa yang diucapkan Rasul?
4: Iya, kalau kita telaah dari hadis-hadis tentang ya, sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salam ke kanan dan salam ke kiri dalam sholat berjamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar dulu 3 kali, ya astagfirullah, astagfirullah 3 kali, atau juga astagfirullahaladzim 3 kali. Kemudian setelah membaca istighfar 3 kali, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau merubah posisinya menghadap ke arah makmum. Ya, jadi merubah balik ya kanan dan menghadap ke arah makmum. Ya, kemudian melanjutkan bacaan-bacaan zikirnya ya setelah sholat. Ya, membaca Allahumma lamani alima ataita walamu'ti alima manakta walayafawdal jadikaljad, seterusnya sampai rangkaian-rangkaian zikir yang ada termasuk di dalamnya. Ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali, digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya sampai pada akhir rangkaian zikir setelah sholat 5 waktu.
0: Ya.
4: Kemudian ya setelah itu di antara sahabat ya termasuk Nabi ada yang melakukan sholat ba'diyah di masjid. Ada juga yang melakukan sholat ba'diyah nanti setelah pulang ke rumah masing-masing dan melakukan sholat sunnah ba'diyah di rumah. Wallahu'ala.
0: Baik, kita ke penelpon dulu. Di telepon sudah ada yang ingin bergabung kembali. Halo, assalamualaikum. Halo,
10: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang One, silakan. Silakan Bang One.
10: Iya. Semua tanya Ibu Nda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ada pertanyaan di WhatsApp Ibu Rukia Zain. Pak Ustadz, dinamakan sholat apa yang dilaksanakan setelah azan maghrib?
4: Iya, setelah azan maghrib itu sholat sunnah yang termasuk sholat sunnah qobliyah, tapi itu ghairu mu'akkadah. Kan sholat sunnah ya qobliyah ba'diyah yang termasuk pada sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib itu ada dua, ada yang mu'akkadah dengan ada yang ghairu mu'akkadah. Mu'akkadah itu yang memang sangat dianjurkan, ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ditinggalkan kecuali dalam keadaan musafir, ya. Dan ya, itu yang sholat sunnah qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ya, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan qobliyah subuh. Itu yang termasuk mu'akkadah. Kemudian ghair mu'akkadah yang itu juga dianjurkan, tapi tingkatan anjurannya tidak seperti yang pertama tadi. Nah itu sholat, semua sholat sunnah sebelum sholat lima waktu. Baik ya, sebelum asar, orang melakukan sholat sunnah qobliyah sebelum sholat asar itu boleh, ya, dan dianjurkan. Begitu juga sebelum maghrib, ya, walaupun dia tidak masuk di mu'akkadah. Karena sebelum maghrib itu ada sholat sunnah. Pertama, keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau katakan bainal adzanaini sholatun, antara dua azan itu ada sholat. Artinya antara azan dan iqamah, mau sholat apa saja termasuk sebelum asar, setelah azan asar, sebelum iqamah asar, boleh sholat sunnah qobliyah. Begitu juga dengan maghrib, setelah azan, sebelum iqamah, boleh sholat sunnah dua rakaat. Karena secara umum antara azan dan iqamah itu disunnahkan untuk sholat dua rakaat. Makanya bukan bagian dari sunnah, walaupun maghrib itu kita langsung qamat setelah azan. Justru bagian dari sunnah itu setelah azan itu berikan interval waktu, walaupun mungkin cuma cukup waktu itu 5 menit untuk orang melakukan sholat sunnah, ya, dua rakaat sebelum iqamah untuk sholat maghrib. Kadang-kadang kan kita dapat, atau masih kebanyakan di kita, kalau maghrib itu setelah azan langsung qomat, ya. Padahal justru bagian dari sunnah di maghrib itu setelah azan jangan langsung qomat, berikan waktu walaupun 5 menit orang bisa lakukan sholat sunnah dua rakaat sebelum maghrib. Atau juga orang yang lagi buka puasa, terutama hari Senin seperti ini dan hari Kamis, orang puasa sunnah, setelah azan masih ada waktu mereka menyempurnakan sedikit makanan buka puasanya sebelum iqamah, ya, sholat maghrib. Apalagi juga Nabi SAW katakan dalam hadis, sampai Nabi ulangi, sholu qoblal maghrib, sholu qoblal maghrib, sholu qoblal maghrib liman sya'a. Sholatlah sunnah sebelum maghrib, sholatlah sunnah sebelum maghrib, sholatlah, ya, sholat sunnah sebelum maghrib liman sya'a, bagi yang mau atau bagi yang menghendaki. Wallahu ta'ala.
11: Iya. Baik, saya coba kembali di layanan telepon yang ingin bergabung. Penelpon, assalamualaikum. Baik, kita masih punya 5 menit ke depan untuk bersama di Religi Pagi, pencerahan tentang sholat dan haifiatnya. Sudah ada penelpon, saya coba menyapa. Assalamualaikum.
12: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaan Bang One.
12: Semua tanya Pak Ustaz, ya.
11: Langsung pertanyaan Bang One. Ya, baik. Bang One, jangan lama-lama, kalau lama-lama ini makan waktu. Saya punya penelpon berikutnya kembali yang ingin bersama kami di waktu terakhir, di akhir waktu, ya. Silakan dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Penelpon di 082196648664. Halo. Halo, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Pak Hamsah Herman, silakan. Ya.
13: Pertanyaan saya, Pak Ustaz. Makmum di luar bersujud dengan imam. Soalnya imam membaca Allah Akbar. Di luar makmum tujuh. Itu bagaimana Pak Ustaz?
11: Oke. Baik. Terima
13: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
11: wabarakatuh. Silakan Ustaz Pardi.
4: Ya. Makmum duluan sujud daripada imam.
11: Ya.
4: Nah, ini tentunya suatu kesalahan, pelanggaran berat di dalam sholat berjamaah. Ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya.
11: Iya.
4: Jadi imam itu dijadikan untuk diikuti. Jangan kita duluan dari imam. Kalau diikuti kan berarti imam dulu baru kita.
11: Iya.
4: Nah, makanya Nabi katakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, kalau diikuti berarti jangan mendahului imam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya idza kabbara fakabbir. Jika imam takbir, maka takbirlah kalian. Itu datang takbir kita setelah takbirnya imam. Iya. Ya, begitu juga idza raka'a farka'u. Jika imam rukuk, maka rukuklah kalian. Jangan rukuk kita mendahului imam. Wa idza sajada fasjudu. Jika imam sujud, maka sujudlah kalian. Artinya gerakan kita untuk sujud harus datang setelah gerakan sujudnya imam. Iya. Jangan sampai kita mendahului imam. Nah, maka imam juga selain makmum harus paham ya fikih sholat itu berjamaah tidak boleh mendahului imam. Nah, imam juga harus paham, jangan sampai dia bacaannya atau aba-abanya takbirnya itu justru mendahului gerakannya. Ya, jangan takbir itu mendahului gerakan. Khawatirnya kalau takbir dia mendahului gerakan, begitu dia sudah takbir, gerakannya imam belum, tapi takbirnya sudah mau selesai, akhirnya makmum yang tidak melihat imam yang jauh di belakang mendengar takbir sudah selesai, dia kemudian sujud atau rukuk, padahal imam belum melakukannya. Dan imam tatkala lakukan seperti itu kesalahan yang fatal juga bagi imam. Ya.
11: Iya.
4: Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis atau juga para sahabat mengkisahkan bagaimana salat yang mereka saksikan dari Nabi, mereka katakan yukabbiru hina yarka. Yukabbiru hina yarfa, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir tatkala mau rukuk. Begitu juga bertakbir tatkala mau sujud, bertakbir tatkala bangkit juga dari sujud. Jadi kata hina dalam bahasa Arab itu memang itu bersamaan, tidak boleh aba-aba takbir itu mendahului gerakannya.
11: Iya.
4: Jadi begitu kita misalnya mau apa namanya rukuk misalnya dalam posisi bersedekah, begitu mau rukuk jangan kita takbir dulu Allahu Akbar baru kita rukuk. Itu salah, ya.
11: Yeah.
4: Atau jangan juga kita sudah di posisi ruku baru Allahu Akbar. Jangan juga kita begitu mau ruku nanti sudah posisi begini baru kita ucapkan Allahu Akbar. Yang dikatakan dalam sifat sholat Nabi itu yukabbiru hina yarka. Begitu juga mau sujud yukabbiru hina yasjud. Kata hina itu bersamaan, jadi Allahu Akbar.
11: Yeah.
4: Nah, jadi memang kita mengucapkan Allahu Akbar berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain bersamaan dengan gerakan kita melakukan rukun itu.
11: Iya, yeah, Masya Allah. Yeah,
4: jangan salah satu mendahuluinya. Begitu juga sujud. Nah, kalau seperti itu, imam aman, makmum juga akan aman. Dia mendahului. Asal makmum juga jangan terbiasa selalu ingin curi start. Yeah. Kan ada orang imam belum, dia seduluan, selalu curi start.
11: Iya. Nah,
4: ini kesalahan-kesalahan di dalam sholat berjamaah. Iya. Insya Allah ini diperhatikan agar sholat kita menjadi sholat yang lebih baik ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
11: Ya Ustadz, mungkin ini satu terakhir dari YouTube kami, bisa dicerahkan mungkin 2 menit aja ke depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salat mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam surah Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Kalau ada seorang pemimpin yang rajin salat tapi justru berbuat zolim, tidak adil pada rakyatnya, bagaimana kedahsyatan tuntutan rakyat kepada pemimpinnya di yaumul hisab. Silakan Ustaz.
4: Iya. Itu sebenarnya pada hakikatnya sudah diancam ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia khianati ya apa yang diberikan kepadanya, maka tentunya balasannya itu begitu dahsyat ya. Dia datang di hari kiamat nanti dengan tentunya tanggung jawab yang begitu besar. Apalagi keumuman juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau di hubungkan dengan tadi yang salat, dikatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu pada hakikatnya salat yang kita lakukan dengan baik dan benar, dengan kekhusyuan, tadabbur, dan selalu membawa makna dari apa-apa yang kita lakukan di dalam sholat itu dalam kehidupan kita. Maka ini akan membawa kita mencegah dari perbuatan, menjadi penghalang kita dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Tapi kalau kita sholat begitu saja, cuma sekedar bacaan-bacaan yang kita baca, gerakan-gerakan yang kita baca seperti itu saja, gerakan-gerakan yang kita lakukan tanpa makna yang kita resapi, kita hayati dalam hidup kita dan kita bawa dalam kehidupan kita, maka tidak menjadi alarm pengingat kita saat kita berhadapan dengan satu kemungkaran, ya, satu keburukan. Bisa saja melakukan keburukan, ya, keburukan sebagaimana biasanya juga orang-orang yang tidak sholat. Maka penting saat kita membaca dari awal sholat kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka itu kita bawa di dalam sholat kita dan di luar sholat kita. Ya, di dalam sholat kita tatkala Allahu Akbar, maka Allah Maha Besar daripada segala sesuatu selainnya, sehingga masalah dunia, masalah jabatan, masalah apapun, pada hakikatnya Allah Maha Besar dan baik, kita ini kecil dan semua ini tidak ada apa-apa.
11: Baik, pasti.
4: Ya, sehingga kita semua ambisi-ambisi keburukan yang ingin kita, atau ambisi dunia yang kita capai, menghalalkan segala keburukan, insya Allah mudah kita hindari.
11: Iya.
4: Jadi seperti itu. Dan begitu juga dengan semua, dari ruku, sujud, pada hakikatnya semua punya nilai dan makna.
11: Baik,
4: dari Ustaz, semua gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaan sholat.
11: Iya, baik Ustaz, kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih untuk Ustaz Pardi yang sudah memberikan waktunya di pagi ini. Pembahasan kita tentang sholat dan khaifiatnya, semoga apa yang sudah kita dengarkan ya semakin menguatkan niat kita untuk menjaga sholat, memperbaiki tata caranya, dan melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Terima kasih juga untuk Basnas Provinsi Gorontalo yang selalu mendukung program acara kami, Religi Pagi RRI Gorontalo. Tafadhol Ustaz Pardi, kita didoakan di akhir jumpa kita.
4: Iya, para pendengar pecinta Religi Pagi RRI Gorontalo dimanapun berada, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah dengan segala aktivitas ibadah kita, kebaikan kita, kesolehan kita, termasuk aktivitas pekerjaan yang akan kita jalani satu hari ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik, bimbingan dan kekuatan dari Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah dengan sholat-sholat kita dengan baik dan benar, sampai datang kepada kita al-yakin, yaitu al-ajal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin. Ini saja marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Di 13 kecamatan dari ujung Popayato sampai dengan Paguat Dengilo, sampai dengan hari ini masih dilakukan pendistribusian air bersih oleh kami.
2: Video yang beredar bahwa menurut menteri bahwa saya merusak cagar budaya, menuduh saya merusak cagar budaya.

0: Mendengar dampak kemarau yang semakin meluas membuat pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan. Saat ini pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan di 13 kecamatan terus dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan sejumlah instansi terkait. Laporan Andi Sanga.
1: Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan akibat kemarau panjang yang melanda wilayah Provinsi Gorontalo sampai dengan hari ini. Penetapan status tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah melaksanakan rapat koordinasi pencegahan dan penanganan dampak kemarau yang diikuti OPD terkait, pemerintah kecamatan dan desa, serta TNI dan Polri belum lama ini. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan status tanggap darurat tersebut, yakni persoalan kesulitan air bersih yang dihadapi banyak masyarakat di 13 kecamatan yang ada. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato Abdul Muthalib Dunggio mengatakan, penyaluran air bersih kini terus dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai instansi, mulai dari BPBD, Dinas Sosial, Perumda Tirta Molango, serta Satpol PP Kabupaten Pohuwato. Pemerintah daerah juga telah menyampaikan surat permohonan bantuan armada kepada Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo untuk mendukung pendistribusian air bersih ke wilayah-wilayah yang membutuhkan.
2: Di 13 kecamatan dari ujung Pohuwato sampai dengan Paguat Dengilo, sampai dengan hari ini masih dilakukan pendistribusian air bersih oleh kami. Yang jelas ini hampir semua desa mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, dan personil yang sudah turun sekarang adalah BPBD, kemudian Dinas Sosial, PDAM, Satpol PP. Kami juga sudah menyurat ke Balai Sungai untuk mendapatkan dukungan armada tangki, dan hari ini mereka sudah melaksanakan pendistribusian air di wilayah Pohuwato Group.
1: Dengan adanya penetapan status siaga darurat tersebut, pemerintah berharap penanganan bencana kekeringan dapat dilakukan lebih efektif. BPBD Kabupaten Pohuwato juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air. Masyarakat diminta mengutamakan kebutuhan yang paling penting serta menghindari penggunaan air secara berlebihan selama kondisi kemarau masih berlangsung. Langkah ini penting mengingat debit sumber air baku di Kabupaten Pohuwato saat ini juga mulai mengalami penurunan. Dengan penggunaan air secara bijak, diharapkan ketersediaan air yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal hingga kondisi kembali normal.
0: Pendengar, tahun 2026 ini akan mengalami penambahan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Provinsi Gorontalo. Penambahan SPPG ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan memahami seluruh ketentuan yang telah ditetapkan.
3: Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Provinsi Gorontalo diminta agar memperhatikan dan menjalankan standar operasional prosedur SOP dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Hal tersebut disampaikan Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi usai melakukan sidak pendistribusian MBG di SMA 1 Tapa Kabupaten Bone Bolango. Penerapan SOP ini sangat penting seiring dengan rencana penambahan jumlah SPPG di Provinsi Gorontalo pada tahun 2026. Ida Syaida menyatakan penambahan SPPG ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas, memahami seluruh ketentuan yang telah ditetapkan, mulai dari proses pengadaan bahan makanan, pengolahan, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.
4: Penambahan SPPG untuk di bulan ini, itu SPPG Provinsi Gorontalo itu ada 90. Sementara yang disuspend ya, yang disuspend itu ada 11. Kemudian persiapan 3T itu ada 22. Nah, kenapa dari bulan yang lalu tetap 90 ya, naik turun 90, 87, 90 sekian. Ya, karena dievaluasi oleh Badan Gizi Nasional, di mana SPPG yang tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat baik IPA maupun ada sertifikasi daripada ahli gizi tidak memenuhi syarat, ya tentunya sementara dihentikan dulu. Makanya ini warning untuk seluruh pemilik SPPG, sekiranya sesuai dengan standar SOP baik syarat-syaratnya maupun memberikan pelayanan kepada anak bangsa kita.
3: Ida Syaida yang juga saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Gorontalo menyampaikan program MBG ini menyangkut pemenuhan kebutuhan gizi bagi peserta didik. Selain itu, aspek keamanan pangan, kebersihan, dan kualitas makanan harus menjadi perhatian utama setiap SPPG. Seluruh tahapan dalam pengelolaan SPPG harus sesuai ketentuan. Tuan, pengelola tidak mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan hanya karena ingin mengejar target distribusi. Satgas MBG Provinsi Gorontalo akan meningkatkan pengawasan untuk memastikan seluruh standar pelayanan tetap berjalan sesuai ketentuan. Bobi Riawan melaporkan.
0: Provinsi Gorontalo masuk 5 besar nasional dalam cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi ini mendapat apresiasi dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Gorontalo. Sekretaris DPW FSPMI Gorontalo Zulkarnain Daipaha berharap capaian tersebut terus ditingkatkan sehingga semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial. Ia menyebut berdasarkan data yang disampaikannya, kepesertaan pekerja sektor informal mencapai 67%, sementara sektor formal sebesar 33%. Zulkarnain menargetkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo dapat meningkat dan masuk 3 besar nasional pada 2027.
5: Yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan ada di Provinsi Gorontalo untuk instansi formal itu yaitu sebesar 33% dan informal sebesar 67%. Alhamdulillah sekarang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini semakin meningkat sehingga Provinsi Gorontalo masuk 5 besar dan kita mengusahakan untuk 2027 kita bisa meningkat, bisa masuk di 3 besar untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
0: FSPMI juga mendorong perlindungan bagi pekerja sektor informal dan formal terus diperluas. Menurut Zulkarnain, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan penting untuk memberikan jaminan ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja maupun kematian. Sementara itu, kepatuhan badan usaha menjadi salah satu perhatian FSPMI. Zulkarnain mendorong pemerintah, pengusaha serikat, pekerja dan stakeholder terkait melakukan pendataan serta pengawasan terhadap perusahaan dan kepesertaan pekerja. Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo hingga Agustus 2026 mencapai 52,07%. Capaian tersebut membawa Gorontalo ke peringkat kelima nasional.
6: Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJamSostek di Provinsi Gorontalo terus meningkat. Hingga Agustus 2026, Gorontalo menempati peringkat kelima nasional dari 38 provinsi. Posisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Pada 2024, Gorontalo berada di peringkat ke-9 nasional, kemudian naik ke posisi 7 pada tahun 2025. Dan pada tahun 2026 ini, BPJS Ketenagakerjaan mencatat target cakupan kepesertaan di Gorontalo mencapai 378.400.

0: pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota dalam memperluas perlindungan bagi tenaga kerja.
1: Berdasarkan data Universal Coverage Jam Sosek tahun 2025, dari 573.000 angkatan kerja, terdapat 277.000 pekerja yang telah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Artinya masih terdapat sekitar 295.000 pekerja yang perlu kita dorong untuk mendapat perlindungan jaminan sosial. Jika melihat perkembangan 3 tahun terakhir, cakupan kepesertaan jam sostek di Provinsi Gorontalo terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini secara nasional kita lihat dari tahun 2024, Provinsi Gorontalo berada pada peringkat 9 nasional. Tahun 2025, peringkat 7 nasional, dan sampai dengan Agustus 2026 berada pada ranking 5 nasional dari 38 provinsi.
0: Menurutnya, tren peningkatan peringkat menunjukkan adanya perkembangan dalam upaya memperluas akses perlindungan sosial bagi pekerja di Gorontalo. Capaian itu menjadi modal untuk terus meningkatkan kepesertaan pada tahun-tahun berikutnya. Selain mencatat peningkatan kepesertaan, BPJS Tenaga Kerjaan juga telah menyalurkan manfaat kepada peserta dan ahli waris di Provinsi Gorontalo. Sepanjang 2025, tercatat 10.699 klaim telah dibayarkan. Total manfaat yang dibayarkan melalui klaim tersebut mencapai 166,7 miliar rupiah. Manfaat itu diberikan kepada peserta atau ahli waris sesuai dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diikuti. Salah satu manfaat yang turut disalurkan berupa beasiswa pendidikan bagi anak ahli waris pekerja. Sepanjang 2025, sebanyak 774 anak ahli waris telah menerima manfaat beasiswa. Taufik Usman melaporkan.
2: Cakupan peserta program BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo saat ini mencapai 52,78%. Hingga akhir Agustus lalu, BPJS Ketenagakerjaan mencatat sudah ada 287.380 pekerja penerima upah dan bukan penerima upah yang telah terdaftar dalam program perlindungan sosial tersebut. Meski capaian ini masih cukup jauh dari target nasional sebesar 80%, Gorontalo menjadi daerah dengan capaian tertinggi di wilayah Sulawesi dan Maluku dan peringkat kelima secara nasional. Berikut wawancara reporter Andi Sanga bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Sancho Simanulang.
3: Sampai dengan bulan September 2026 ini, bagaimana untuk cakupan peserta ketenaga kerjaan di wilayah Provinsi Gorontalo sendiri, Pak?
4: Ya, kalau di provinsi ya, dari 6 kabupaten kota sampai September ya, realisasinya itu 52,78%. Itu baik penerima upah maupun bukan penerima upah serta seluruh dan jasa konstruksi dan semua. Yang sudah daftar itu 287.380. Yang belum terdaftar 264.485.
3: Mengingat di tahun 2026 ini, Pak, untuk anggaran perubahan juga baru disahkan di beberapa daerah, apakah ada kemungkinan ini jumlah peserta masih akan bertambah, Pak, khususnya untuk yang bukan penerima upah, Pak?
4: Ya, kalau harapan kita ya, memang kita kemarin itu ngejar ke DPRD dan juga Pemkab agar di APBD perubahan ada solusi atau kebijakan, tapi sepertinya ya tidak ada penambahan itu BP ya. Tapi kalau untuk tahun ke depan ya banyak yang memberikan harapan-harapan. Nah, kalau di PI ini kayaknya sepertinya enggak ada.
3: Baik. Iya, untuk capaian sampai dengan saat ini sudah 52%. Dari BPJS sendiri melihat apakah realisasi ini sudah cukup tinggi atau bagaimana, Pak?
4: Sebenarnya kalau untuk kategori yang target kami itu harusnya 79 atau 80% target dari nasional ya. Iya. Tahun 2026 80% lah. 79,28%. Tapi ya pencapaian itu 22 kan jauh. Iya. Tapi begini, walaupun angkanya masih seperti itu, kalau di Sulawesi Maluku, Kanwil Sulawesi Maluku, kita itu nomor 1 dan nasional itu nomor 5. Kalau dari sisi antar provinsi gitu. Tapi kalau dari sisi perlindungan kami rencananya itu dan dikasih target 80%. Tapi pencapaian masih 22, jauh lah. Cuma walaupun jauh, kita termasuk tertinggi di antara provinsi lain gitu.
3: Iya, terakhir Pak, silakan untuk himbauan atau ajakan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Gorontalo untuk bagaimana bisa mengkafir.

0: seluruh pekerjanya dalam program ini, Pak?
1: Iya, jadi begini ya, kalau semalam itu kan sudah ada Jam Sostek Award yang dihadiri oleh Gubernur dan juga Pak Kanwil dari Sulawesi Maluku ya. Intinya sebenarnya memang angka-angka penghargaan itu penting ya. Tapi yang jauh lebih penting memang perlindungan itu tadi. Kesadaran dari si perusahaan kalau terjadi musibah, contoh, meninggal 20 orang waktu kerja. Coba, itu bayarnya itu 48 kali gaji semua itu. Tambah beasiswa, 48 gaji UMR itu, UMP 3.400.000, tambah beasiswa ya 350 juta juga itu. Nah, jadi kita jangan dianggap sebagai beban, tapi memang harus antisipasi kalau musibah datang gimana. Itu, jadi kita harapan kita, himbauan kita, sediakan payung sebelum hujan, sediakan perlindungan sebelum pekerja ini mengalami musibah. Itu harapan kita ya, lebih baik kesadaran daripada harus dipaksa-paksa. Kalau dipaksa boleh juga memang. Tapi kita himbau kesadaran, gitu kira-kira.
0: Baik, ya cukup Pak. Terima kasih Bapak sudah bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo Pak.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Ada nama yang membantah tuduhan terkait pengrusakan cagar budaya yang dilayangkan Menteri Kebudayaan RI kepadanya. Berikut laporan Destrian Samahmud.
2: Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea membantah tuduhan pengrusakan cagar budaya eks rumah jabatan Kepala Kantor Pos Gorontalo yang dialamatkan kepadanya oleh Menteri Kebudayaan Fadli John. Tuduhan tersebut kini ramai diperbincangkan di media sosial. Adhan menilai tuduhan itu tidak berdasar dan cenderung menghakimi dirinya secara sepihak. Ia juga mempersoalkan narasi dalam video TikTok yang menurutnya secara langsung menyebut dirinya melakukan pengrusakan. Adhan menegaskan dirinya selama ini berpihak pada kepentingan masyarakat dan memperjuangkan hak rakyat. Ia menyatakan siap menghadapi berbagai risiko yang muncul dari persoalan tersebut. Bahkan Adhan berencana membawa persoalan ini ke jalur hukum dengan melaporkan kasus tersebut ke Mabes Polri.
3: Video yang beredar bahwa menurut menteri bahwa saya merusak cagar budaya, menuduh saya yang merusak cagar budaya. Oleh karena itu, saya sebagai warga negara Indonesia juga punya hak secara hukum, maka saya akan lapor menteri kebudayaan. Saya akan lapor ke Mabes. Langsung melapor di Mabes. Saya melapor di Mabes. Pencemaran baik, apa menuduh. Dia harus buktikan bahwa saya yang membongkar itu. Karena dia bilang katanya saya yang bongkar, kan? Jadi, itu kan di videonya, kan?
2: Adhan juga mengaku siap menghadapi konsekuensi politik maupun hukum atas langkah yang ditempuhnya. Ia menegaskan persoalan yang dihadapinya saat ini bukan hal baru dalam perjalanan politiknya.
1: Karawo sebagai salah satu kerajinan khas Gorontalo terus mengalami transformasi. Perubahan ini terlihat dari kualitas produk hingga segmen pasar yang kini semakin luas. Karawo yang dahulu dikenal dengan harga relatif terjangkau kini mulai naik kelas dan memiliki nilai jual lebih tinggi. Kepala Dinas Parekraf Pora Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe mengatakan kenaikan kelas tersebut turut mempengaruhi harga karawo. Menurutnya kondisi ini menjadi tantangan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menjaga agar karawo tidak hanya dinikmati kalangan atas. Pengembangan produk perlu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan daya jangkau masyarakat luas. Dengan begitu karawo dapat terus berkembang tanpa kehilangan kedekatannya dengan masyarakat Gorontalo.
4: Karawo ini bertransformasi ya. Kalau dulu kan karawo itu memang masih kita bisa peroleh dengan harga Rp50.000 satu baju Rp100.000 juga. Tetapi sekarang memang ketika karawo itu bertransformasi naik kelas, harga mengikuti. Sehingga memang itu satu tantangan bagi kita, bagi pelaku aircraft tentunya, untuk bagaimana menciptakan karawo itu bukan saja bisa dinikmati oleh kalangan atas saja, tetapi ini juga bisa memasyarakat sampai di akar rumput.
1: Tantangan berikutnya adalah bagaimana menghadirkan karawo yang tetap berkualitas namun bisa diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Pelaku ekonomi kreatif didorong untuk terus berinovasi agar karawo semakin dikenal dan diminati. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat karawo sebagai identitas sekaligus produk unggulan ekonomi kreatif Gorontalo. Ketersediaan stok darah di Gorontalo masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan medis masyarakat. Berikutlah laporan Rehan Datau.
5: Stok darah di Gorontalo masih menjadi perhatian karena ketersediaannya belum mencukupi kebutuhan medis. Darah merupakan kebutuhan utama dalam mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kebutuhan darah juga diperlukan bagi pasien yang menjalani tindakan medis dan membutuhkan transfusi. Wakil Ketua PMI Provinsi Gorontalo Yusuf Puhi menyebut pemenuhan kebutuhan darah menjadi bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat. Menurutnya persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah adanya kesenjangan antara permintaan medis dan ketersediaan stok darah. Kondisi tersebut membuat upaya pemenuhan stok darah perlu terus diperkuat.
6: Kebutuhan darah itu adalah kebutuhan yang sangat urgen, kebutuhan yang sangat utama. Dan ini merupakan tugas pemerintah dalam rangka untuk pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, yakni kepada masyarakatnya. Adapun kendala utama yang dihadapi itu adalah terjadinya gap yang sangat besar, di mana sangat tingginya permintaan medis dengan jumlah stok darah yang cukup besar, di sisi lain ketersediaan kita itu sangat kecil.
5: Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan darah juga menjadi perhatian PMI di tingkat kabupaten. Sekretaris PMI PMI Kabupaten Bone Bolango Saiful Suleman menyampaikan berbagai upaya mulai dilakukan untuk meningkatkan jumlah pendonor. Salah satunya dengan menggandeng komunitas pemuda untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah.
7: Kami ini sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan berbagai macam komunitas pemuda yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Dan alhamdulillah kemarin mereka ini sudah ada dua komunitas ini sudah melakukan kegiatan donor darah. Inilah gerakan-gerakan yang kami sudah lakukan di dalam pemenuhan darah yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Kami sekarang ini sudah fokus di dalam pembentukan-pembentukan kelompok-kelompok pemuda. Ini yang sementara kami rancang agar supaya para generasi muda ini akan tertarik dengan pelaksanaan donor darah ini.
5: Upaya meningkatkan ketersediaan darah perlu dilakukan secara bersama dan berkelanjutan. PMI mendorong semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terlibat dalam kegiatan donor darah. Dengan meningkatnya partisipasi pendonor, kebutuhan darah bagi masyarakat Gorontalo diharapkan dapat terpenuhi.
1: Palang Merah Indonesia Kota Gorontalo terus mengupayakan ketersediaan stok darah tetap aman di tengah tingginya kebutuhan darah dari sejumlah rumah sakit di Kota Gorontalo. Sekretaris PMI Kota Gorontalo Irfan Gani mengatakan ketersediaan darah menjadi salah satu perhatian utama PMI, mengingat kebutuhan pasien di rumah sakit dapat meningkat sewaktu-waktu. Kondisi tersebut membuat PMI perlu menjaga ketersediaan stok agar kebutuhan darah bagi pasien dapat terpenuhi. Menurutnya kebutuhan darah tidak hanya berasal dari pasien yang menjalani tindakan medis tertentu, tetapi juga dari pasien dalam kondisi darurat yang membutuhkan transfusi darah segera. Sehingga itu keberadaan pendonor darah secara rutin sangat dibutuhkan untuk menjaga stok tetap tersedia. Irfan menjelaskan PMI terus mendorong partisipasi masyarakat untuk menjadi pendonor darah. Donor darah secara sukarela dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan darah, khususnya ketika kebutuhan rumah sakit mengalami peningkatan.
8: Memang secara umum ini memang rata-rata kebutuhan darah untuk persiapan di UTD itu sekitar 1.200 sampai 1.500 kantong darah. Ini memang kenapa harus demikian, karena memang UDD ini secara umum kita melayani 11 rumah sakit yang ada di seputaran kota dan Gorontalo ini. Nah memang secara umum juga kita melihat memang kenapa UDD Kota Gorontalo persiapannya sampai demikian banyak, karena memang rumah sakit yang di kota ini merupakan satu rujukan medis, sehingga banyak masyarakat yang di dekat kota kabupaten lain itu lebih banyak mereka melakukan rujukan perawatan utama itu ke rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, sehingga itu memang agak terasa sekali di UDD itu. Sehingga kalau pengalaman saya sebagai pengurus ini sudah setahun ini, memang setiap bulannya itu kita harus minimal menyediakan 800 kantong darah. Kalau data yang Bu Dokter sampaikan tadi, memang kita agak minus sampai 300.
1: Selain mengandalkan kegiatan donor darah, PMI juga terus melakukan upaya untuk menjaga stok darah yang tersedia sehingga dapat disalurkan sesuai kebutuhan. Koordinasi dengan fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan darah dapat ditangani secara tepat. Irfan berharap kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah terus meningkat. Dengan dukungan para pendonor, PMI Kota Gorontalo optimis ketersediaan stok darah dapat terus dijaga dan kebutuhan rumah sakit dapat dilayani dengan baik. Bupati Bone Bolango Ismet Mile menegaskan gerakan PKK harus menjadi ruang pengabdian yang mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui tindakan sederhana di lingkungan sekitar. Ismet Mile mengatakan setiap kader PKK memiliki kesempatan untuk berkontribusi sesuai bidang, kemampuan, dan tanggung jawab masing-masing. Menurutnya kader tidak perlu menunggu perintah untuk mulai bergerak, kepekaan terhadap kondisi masyarakat harus menjadi dasar bagi kader dalam menjalankan pengabdian. Ia meminta kader tidak menjadikan tugas PKK sebatas rutinitas maupun pelengkap kegiatan pemerintahan. Setiap bidang dalam PKK memiliki peran yang dapat diarahkan untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat.
9: Mari kita maksimalkan seluruh tugas kita, fungsi kita, dan peran kita internal membangun kebersamaan dan kesejahteraan, dan eksternal mari kita membantu rakyat yang membutuhkan keberadaannya untuk patut dan wajib berkhidmat. Contoh antara lain, ada yang sakit, kemudian tidak punya kemampuan untuk berobat, dan kegagalan kepada saya akan masukkan di rumah sakit dan ayah.
1: Ismail Mila juga menekankan pentingnya penguasaan terhadap 10 program pokok PKK. Pemahaman tersebut harus diikuti kemampuan kader dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai keberadaan Dasawisma menjadi salah satu kekuatan penting dalam gerakan PKK karena berada dekat dengan keluarga dan lingkungan masyarakat. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dennis Bokings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda kami temani melalui 95,1 MHz. Sahabat budaya, mengudula menguta to mengutilo mengutiamo todu modu pobotia watete tatu inda poliha hadiri wau sampai to jam 10. Sahabat budaya, uma sisi apu poli butia uluo gambusi wau uluo olo informasi u muali dungu hendo wau pobacanto to rri.co.id wau RRI digital. Nah, untuk itu sahabat budaya, tetaplah bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara dan suara budaya Lohulontalo.
2: Moulindapo. Moulindapo merupakan gabungan dari motota, yakni kecerdasan pikir dan kecekatan bekerja. Orang-orang bijak zaman dahulu berkata, Wanu bilo hela to totae walio odelo dialu umuali, dabo uto iyo moulindapo. Jika dilihat dari perangainya, bagai tidak ada yang dapat diharapkan. Tetapi otaknya cerdas. Kecerdasan di sini berani mencetuskan ide-ide baru yang brilian yang belum terpikirkan oleh orang lain.

0: Aktivitas di Jalan Raya hari ini kembali meningkat. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi ruas jalan, mengiringi berbagai aktivitas masyarakat. Hindari penggunaan ponsel saat berkendaraan, karena satu detik lengah dapat berakibat fatal. Jadikan etika berlalu lintas sebagai budaya bersama demi kenyamanan dan keselamatan semua pengguna jalan. Karena di setiap perjalanan, keselamatan adalah tujuan utama.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini. Ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu.

0: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, update informasi kami hadirkan. Gunung Ibu yang berada di Pulau Halmahera, Maluku Utara mengalami erupsi kemarin malam. Kolom abu akibat erupsi teramati mencapai sekitar 500 meter di atas puncak gunung. Badan Geologi mencatat erupsi terjadi pada pukul 22.48 waktu Indonesia Timur. Saat erupsi berlangsung, kolom abu teramati berwarna putih sampai kelabu dengan identitas sedang sampai tebal. Jadi pada pukul 22.48 waktu Indonesia Timur, erupsi Gunung Ibu Maluku Utara terjadi dan kolom abu teramati condong ke arah utara dan timur. Erupsi juga terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi sementara sekitar 38 detik. Badan Geologi mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Ibu tidak melakukan aktivitas di dalam radius 2 km dari kawah aktif. Selain itu juga masyarakat diminta menghindari perluasan sektoral sejauh 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu. Badan Geologi turut mengingatkan seluruh pihak supaya selalu menjaga kondusivitas di tengah masyarakat, dan warga diminta tidak menyebarkan informasi hoaks terkait aktivitas Gunung Ibu. Informasinya ini, sahabat budaya, boleh Anda baca di rri.co.id.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya?
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam mau susun perintah Mama supaya komputer berjalan. Jadi saya sudah bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini?
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu Tin Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa baking game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia. 95,1 FM, Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, Batu Menangis dikenal sebagai cerita rakyat yang berkembang di masyarakat Kalimantan Barat. Kisahnya menceritakan hubungan seorang anak dengan ibunya yang penuh konflik. Cerita tersebut menggambarkan akibat dari perilaku durhaka kepada orang tua. Pesan moral disampaikan melalui kisah perubahan tokoh menjadi batu. Cerita ini diwariskan secara lisan dan menjadi bagian dari khasanah sastra rakyat setempat. Batu Menangis juga memperlihatkan cara masyarakat menyampaikan nilai kepedulian melalui cerita tradisional. Demikian Pas Jam 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Gorontalo di saat ini masih terus kami hadirkan info-info update kali ini tentang Karawo. Karawo yang kita kenal sebagai salah satu kerajinan khas kota kerajinan khas Gorontalo yang terus mengalami transformasi. Perubahan ini sahabat muda terlihat dari kualitas produk sampai dengan segmen pasar yang semakin meluas. Dulu Karawo dikenal dengan harga relatif terjangkau, tapi semakin kesini semakin naik kelas dan semakin memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Kepala Dinas Parekraf Pura Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe mengatakan kenaikan kelas tersebut turut memengaruhi harga Karawo. Dan menurutnya kondisi ini sahabat budaya menjadi tantangan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menjaga Karawo supaya tidak hanya dinikmati di kalangan atas. Pengembangan produk perlu dilakukan tetapi dengan selalu mempertimbangkan daya jangkau masyarakat luas. Jadi kalau udah seperti itu, Karawo bisa terus berkembang tanpa kehilangan kedekatannya dengan masyarakat Gorontalo.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, tahukah Anda di Bali itu masyarakat masih terus mengembangkan dan melestarikan yang namanya keris Bali yang berkembang sebagai bagian dari tradisi senjata dan pusaka mereka. Bentuknya bilah, terus hulu, dan sarungnya itu punya karakter seni yang khas. Pembuatan keris ini butuh keterampilan khusus dari para perajin atau yang namanya empu. Dalam kehidupan budaya di Bali, sahabat budaya, keris dapat berkaitan dengan upacara, simbol kehormatan, dan pusaka keluarga. Ornamen-ornamennya juga selalu memperlihatkan nilai estetika dan kepercayaan masyarakat setempat. Tradisi dan juga pembuatan serta pemeliharaannya ini juga menjadi bagian dari warisan budaya di Bali. Kita jangan dulu ke Bali, sahabat budaya, karena ini ada persembahan bagus dari Jawa.

0: apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, Alarm Bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo. Info cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Senin 7 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin dari arah variabel dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Sembilan lima koma satu FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, informasi-informasi lain juga kami sampaikan ke ruang dengar Anda di pagi ini. Ya, sahabat budaya, erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak sampai dengan pada operasional penerbangan dan 4 bandara masih harus ditutup sementara operasionalnya pasca erupsi gunung tersebut. Karena melihat dan memperhatikan kondisi aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau ini, ada beberapa bandara yang mengalami penghentian operasional penerbangannya. Dan penutupan ini dilakukan sampai dengan kondisi dari dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau sudah dinyatakan normal ya. Jadi para penumpang dihimbau untuk selalu melakukan pengecekan secara berkala status penerbangan masing-masing. Ada 4 bandara yang masih ditutup, sahabat budaya, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sampai dengan 7 September pukul 8 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Terus juga Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sampai dengan 7 September. Bandara Radin Inten 2, Lampung sampai dengan 7 September. Bandara Husein Sastranegara, Bandung sampai dengan 7 September. Sebaran abu anak Krakatau ini menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencapai wilayah Lampung sampai sebagian Jakarta. Jadi klaster pertama itu mengarah ke Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sebaran abu ada pada klaster sampai dengan 20 ribu kaki ketinggiannya. Dan sebaran dari permukaan hingga ketinggian 20 ribu kaki ini teramati ke arah timur laut selatan, mencakup sebagian DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta perairan sekitarnya.
0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. dari Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Si Lela.
1: Ya, mana?
2: Buat gue.
3: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
3: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
4: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
3: Iya, emangnya kenapa, Bu?
4: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
3: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
4: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
3: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: Ya, dimanapun Anda berada, Polresta Karawang menghimbau masyarakat mewaspadai sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang dilaporkan menyebar hingga wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Terkait dengan hal ini, sahabat budaya, yang namanya abu vulkanik dari erupsi memang sangat mengganggu pernapasan dan kesehatan. Olehnya, kita memang harus menggunakan masker yang tepat dan tetap mengikuti arahan petugas untuk menjaga keselamatan. Dan poin penting yang bisa diambil dari penggunaan masker itu tidak hanya melindungi dari semua bahaya erupsi, terutama gas vulkanik beracun, tetapi jika ada perintah evakuasi, ya segera ikuti arahan petugas. Nah, sahabat budaya, mengodola mengota atau mengoti lo mengotiamo, kalau terjadi erupsi gunung api, ya masker ini penting untuk melindungi saluran pernapasan dari yang namanya abu vulkanik. Kadang orang juga mencari yang terbaik masker itu, masker seperti apa, masker yang rapat di wajah. Biasanya itu masker terbaik, masker medis atau bedah ya sebagai perlindungan. Nah, hindari masker kain tipis karena kurang efektif menyaring partikel abu yang sangat halus. Biasanya orang memilih masker N95 atau masker KN95 yang terpasang rapat di wajah, tidak ada celah-celahnya. Nah, himbauan lainnya juga sahabat budaya untuk yang sedang berada di kawasan erupsi gunung api, tetap di dalam rumah kalau ada imbauan untuk berlindung dan tutup jendela atau pintu untuk mengurangi masuknya abu. Nah, sahabat budaya, mengodula mengutato, mengutilo mengutiamo, informasi-informasi update lainnya bisa Anda ikuti di rri.co.id.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
2: Eh, Pa, mau kemana?
3: Saya ke depan saja.
2: Maskernya mana?
3: Ih, ke depan saja, Ma.
2: Pakai masker, Papa.
3: Ih, kan sebentar. Ih.
2: Mau sebentar, kek. Mau lama, kek. Tetap maskernya dipakai. Ingat tuh, protokol penanganan COVID-19. Kita tuh harus biasain diri, ngerti?
3: Ih, saya tahu, Ma. Kan Papa cuma sebentar saja.
2: Eh, kadu tiang, Kak. Pakai. Pilih mana? Pakai masker atau nggak usah, udah pulang, ayo.
3: Iya. Orang cuma ke depan saja, suruh pakai masker lagi.
2: Memang Papa mau kemana sih?
4: Kunci pagar. Makanya tanya dulu, jangan mengomel saja.
5: Udah siap dengan tatanan kehidupan baru? Ingat, kalau keluar rumah, pakai maskermu, cuci tanganmu dengan sabun di air mengalir, tetap menjaga jarak, dan jaga kondisi tubuh. Yuk, tetap produktif, aman COVID-19.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Masih jauh ya?
1: Ya, lumayan lah. Biar tidak bosan, Mama dengerin musik aja ya. Nih, ada lagu favoritnya Mama.
0: Oke deh.
1: Ma, Ma, jangan keras begitu dong musiknya.
0: Kenapa, Ma?
1: Di dalam mobil kita butuh konsentrasi. Kalau ada bunyi sirene kendaraan lain yang mau lewat, nanti tidak kedengeran.
0: Loh, kok menepi, Pa?
1: Nah, ini yang penting wajib kita tahu, Ma. Kalau ada beberapa kendaraan dengan prioritas yang mau lewat, kendaraan lain harus menepi.
2: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Satu lagu terakhir sahabat budaya untuk Kuma Lowali Dumodu Pobutia Monto Monto Papua. Oke, mau lebuti lagu Popo Dungu Helomai. Ada Jang Tanya Bahagia Anak Kampung. Japo Hintu Sanangi Hilau atau Wololo Uti. Kita orang dengar sama-sama sahabat budaya. Jangan lupa nantikan ada program obrolan Pak Kuni di jam 8 ya.

0: Assalamualaikum Bu Ina. Jadi kan sebentar malam. Tapi jam berapa Bu?
1: Oh iya. Tapi aku antepin dulu ya. Kan sayang. Udah kasih tau Bu Rara belum?
0: Oh oke. Okay. Baik, nanti aku antepin dia ya.
1: Bye.
0: Halo Bu Rara.
1: Sudah siap sebentar?
0: Oke. Okay, jangan lupa ya. Assalamualaikum Bu Samsi.
2: Bu, kapan selesai bicaranya? Telepon mulu nih kerjaannya.
0: Bapak. Iya, mumpul lagi ada pulsa, Pak. Rugi kan gak kepake. Biar hemat gitu.
2: Iya, hemat pulsa ya, hemat pulsa. Itu lihat air melubar kemana-mana. Jadi limbah tahu Bu.
0: Oh, baik.
2: Bu, hanya 0,26% air dunia ada di Danau Air Tawar. Dan hanya 0,001% dari seluruh air kita yang ada di atmosfer. Prediksi PBB, Bu, di tahun 2050, populasi dunia bakalan tumbuh oleh sekitar 2 miliar orang. Hampir 10 miliar meningkatkan permintaan air hingga 30%. Lebih dari 80% limbah kotor masyarakat itu mengalir kembali ke lingkungan tanpa pengolahan atau penggunaan kembali, Bu. Ingat ya, Bu, data PBB ada 663 juta orang yang hidup tanpa persediaan air bersih yang dekat dengan rumah. Hemat air jauh lebih penting, Bu.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.